0: Keluarkan dulu gadgetmu, kita main permainan tradisional.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

banget di studio ya. Sepertinya kita bakal mengguncang dunia dan juga RRI tentunya. Kalau penyiar kayaknya gak cocok untuk mengguncang radio aja. Kita mau mengguncang dunia. Tapi aku mau kasih kamu sneak peek sedikit aja ya. Gimana sih sejarah RRI itu terbentuk? Jadi RRI ini adalah satu-satunya ya stadion radio nasional yang dimiliki sama pemerintah Indonesia. Buat kamu yang belum tahu, RRI ini didirikan di tanggal 11 September 1945, dan sampai saat ini tanggal ini nih diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Luar biasa. Radio milik pemerintah ini juga didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Bapak Dr. Abdul Rahman Saleh. Itu dia pemimpin pertamanya. Dan Batavia Radio Vereeniging atau BRV ini adalah siaran radio pertama di Indonesia. Oh, dulu namanya kayak gitu. Lucu banget ya. Dan dulu disiarkan di Jakarta, tapi dulu masih namanya Batavia, tepatnya di Hotel Das Indes. Ini ya, radio pertama ini resmi didirikan di tanggal 16 Juni di Jakarta Pusat. Check it out. Jujur sebenarnya ini tuh panjang banget ya. Dan pokoknya awal mulanya ini penyiaran radio di Indonesia ini dimulai di masa kolonial Belanda

yang dulu ada namanya Batavia Radio Venerinijing yang jadi cikal bakalnya radio ya di tahun 1925. Terus abis itu muncul juga tuh radio-radio lokal kayak misalnya Solose Radio yang diprakarsai sama Mangkunegoro ke-7 dan juga Insinyur Sarsito Mangunkusumo di tanggal 1 April 1933 sebagai pelopor siaran milik bangsa Indonesia. Banyak banget ya. Aduh seperti ada bunyi-bunyian itu. Ya udah deh, kita lanjut dulu. Itu dia sejarah sedikit ya, sejarah singkat dari Radio Republik Indonesia. Happy birthday RRI, semoga terus menjaya di udara, di lautan, dimanapun juga.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengarnya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu enggak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan, Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Buat kami yang belum tahu, kita punya slogan khusus di RRI. Buat kamu yang mungkin baru mendengarkan RRI, baru anak baru lah ya, maba kalau bisa dibilang ya. Jadi slogan RRI yang legendaris itu adalah sekali di udara, tetap di udara. Sebenarnya slogan ini nih adalah janji untuk terus mengabarkan berita perjuangan apapun itu. Jadi itu sekaligus doa juga sih kalau menurut aku ya, sekali di udara tetap di udara. Yang paling gampang tuh sebenarnya adalah kita tuh ada di posisi atas tuh sebenarnya gampang, tapi mempertahankan kita ada di posisi atas itu adalah hal yang susah. Mempertahankan itu lebih susah daripada membangun. Jadi ini adalah sebuah fondasi juga untuk mengingat kalau kita itu harus tetap di udara, dan pastinya untuk mengabarkan terus juga memberitahukan apapun yang terjadi di Indonesia Raya ini, dan pastinya bisa menyuarakan suara rakyat juga sih. Dan di masa revolusi sampai era modern ya, RRI ini berfungsi untuk menyampaikan suara publik, menjadi alat pemersatu bangsa juga. Dan sekarang ini bertransformasi jadi lembaga penyiaran publik berbasis digital juga. Jadi kamu bisa dengerin kita juga di RRI digital loh. Sekarang udah gampang banget, yang penting punya kuota atau mungkin terhubung sama wifi. Udah dipastiin kamu bisa denger RRI dimanapun dan kapanpun. Gak perlu pakai radio manual lagi, tinggal di download aja RRI digital. Dicari aja mau di Pro 1 kayak kamu dengerin, Pro 2 atau Pro 4 gitu, dan tinggal dipilih satkernya aja. Kamu juga bisa lihat loh foto-foto penyiarnya di situ kalau misalnya kamu kepo sih, soalnya aku juga suka kayak gitu. Gitu teman Pro 2, itu dia slogannya buat kamu yang belum tahu. Dan nanti aku masih kasih juga beberapa tokoh-tokoh X Radio yang pernah untuk mengadakan rapat dan juga gimana keputusannya sampai bisa mendirikan RRI sebagai wadah. Nanti bakal aku kasih tahu juga. Stay tune terus.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sebentar lagi kita bakal mau menyalakan obor. Obor apa yang harus kita nyalakan? Obor semangat itu. Karena kita udah di 81 tahun. Ibarat usia ini kita udah jadi matang, bukan matang lagi nih. Kita udah sangat-sangat well done ya kalau di RRI mah. Jadi begitu teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu kenapa RRI ini ada di tanggal 11 September 1945, tapi sekarang berarti udah di tahun 2026, jadinya 81 tahun genap. Ganjil gak sih harusnya? 281 mah ganjil. Ganjil 81 tahun RRI berdiri. Sebenarnya, au, agak kaget ya aku, ada yang lebih besar nih suaranya daripada aku. Dan pastinya aku juga mau kasih tahu kamu beberapa tokoh yang memang punya peran yang penting banget dalam perjalanan sejarah penyiaran Indonesia. Yang pertama ada Yusuf Rono Diporo. Ini dikenal melalui perannya untuk menyebarluaskan berita proklamasi melalui siaran radio Jepang Hosokyoku. Wow. Terus ada juga Mangkunegoro ke-7 yang mendirikan Solosei Radio di tanggal 1 April 1933. Ada juga Sutarjo Kartohadikusumo yang juga memperjuangkan keberadaan penyiaran pribumi dalam perkembangan radio di Indonesia. Ada Abdurrahman Saleh juga yang punya peran penting dalam perkembangan radio dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Pernah memimpin Furo juga sebelum kemudian dipercaya jadi pemimpin pertama Radio Republik Indonesia. Oh my God. Ada Maladi. Ini kalau Maladi nih lagu yang lagi viral sekarang nih ya. Tapi Maladi yang ini bukan sembarang Maladi. Ini adalah penyiar olahraga yang sekaligus juga jadi salah satu penggerak pertemuan tokoh radio Indonesia. Aku jadi kepo, siapa ya penyiar radio pertama? Siapa ya? Aku pengen tahu tuh. Dan masih ada beberapa lagi nanti bakal aku kasih tahu. Stay tune terus di Prodo FM Mataram.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Jack it up.
1: Oke, teman Pro 2, gimana sih sensasinya kamu dengar radio? Dulu aku dengar radio tuh waktu zaman-zaman aku baru-baru mau masuk RRI disuruh sama Yaning. Aku inget banget. Jadi aku mensurvey itu gimana cara dengar. Terus ternyata asik loh, kayak banyak lagu-lagu baru yang aku tahu. Terus juga aku bisa tahu suara radio itu ternyata ada suara-suara dari penyiar yang seru-seru. Dan akhirnya aku kayak, oh ini ya loh kasihkannya. Nah aku juga pengen tahu tuh kalau kamu tuh gimana tuh teman Pro 2. Apa yang kamu paling suka kalau dengerin radio? Kasih tahu aku sekarang juga, aku tungguin.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Teman terbaik kamu.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

masih di Spada sama Glow. Gimana? Udah tahu belum apa yang kamu paling sukain dari denger radio? Kalau aku sih, teman Pro 2, tentunya masih suka sama yang namanya call interaktif. Gimana waktu kayak kita misalnya lagi berantem nih sama orang, terus kita kayak bilang, boleh gak kak request lagu ini nih untuk dia yang lagi di sana, cilah. Itu tuh berasa banget, terasa happy dan juga deg-degannya tuh ada banget lagi. Dan itu tuh jadi kayak penyambung lidah, ibaratnya tuh adalah sebuah jembatan gitu gak sih? Ya udah deh. Dan masih banyak sih teman Pro 2. Dulu aku ingat banget waktu aku awal-awal kerja ya, tapi bukan di sini, masih di kerjaan lain, aku ingat. Dan itu tuh benar-benar yang bikin aku jadi kayak, oh ini loh yang dibilangin kayak denger radio tuh seru. Dengerin, nungguin ini sih, lebih ke nungguin apa namanya, nungguin penyiar yang ngomong tuh aku lebih excited. Aku gak tahu kenapa teman Pro 2. Mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama kalau kamu suka denger radio gitu. Dan aku tuh selalu nunggunya tuh apa ya, kayak suaranya mereka. Kayak kepo banget aku. Tapi ya begitulah ya, pasti ada yang dikepo-kepoin ya sebegitunya. Dan pastinya masih sama aku sampai di jam 10 pagi di Spada. So jangan kemana-mana, don't go anywhere. Dan aku juga masih mau tahu sih, kira-kira kalau kamu tuh apa yang kamu paling sukain di radio teman Pro 2. Walaupun mungkin radio gak bisa lihat visual ya, karena sekarang tuh apa-apa visual. Tapi aku mau kasih tahu ke kamu kalau sebenarnya gak cuma yang visual doang, kita tuh bisa juga ngerasa ya sama aja kayak kamu LDR ya. Itu kan sama-sama juga sih. Ya seperti itu maksud aku. Seperti itulah ya yang keseruan-keseruan yang bisa kamu rasain dari denger radio. Stay tune terus, karena aku juga masih punya pengalaman-pengalaman yang banyak sebagai penyiar radio. Mungkin kamu pendengar beda, aku juga beda. Stay tune.

Metro 2FM, teman terbaik kamu. Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Sering berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok. Radio, radio, stages.

jujur di RRI Mataram kita lagi menikmati lagu-lagu dan menunggu penyulutan obor yang pastinya husu banget. Oh my god. Tapi jujur ya teman Pro 2, mungkin ini agak sedikit aneh atau mungkin kamu juga nggak pernah tahu, banyak banget sebenarnya perbedaan dari gimana sih caranya untuk sebagai penyiar dan juga pendengar. Kalau penyiar tuh vibesnya tuh kayak punya tanggung jawab yang lebih untuk gimana menyampaikan pesan, apalagi khususnya buat ini ya, buat yang memang punya pesan yang dalam. Dan aku tuh kadang suka susah gitu untuk memosisikan diri aku untuk sebagai pendengar yang bijak, karena aku memang terbiasa tuh mendengarkan cerita dari teman-teman aku doang, teman-teman terdekat. Tapi ketika aku diposisikan untuk menjadi orang yang bijak, mendengarkan orang yang aku bahkan gak tahu gimana perawakannya, itu jadi hal yang baru sih. Dan aku juga harus jadi bijak juga dan dewasa. Itu sih aku PR-nya di situ awal-awal. Sekarang aku udah mulai bisa terbuka untuk mendengarkan berbagai macam versi cerita ya. Dan pastinya itu juga jadi hal yang seru dan kadang jadi pressure juga buat aku. Buat kamu mungkin yang sudah mendengarkan RRI sejak lama dari kecil di mobil, atau mungkin kamu lagi kerja dengerin, thank you banget sudah mendengarkan RRI selalu dan mendukung RRI dimanapun, dan juga setiap ada eventnya kamu juga selalu ikut dan juga selalu meramaikan. Thank you so much. Tanpa adanya pendengar, tanpa adanya teman Pro 2, kita gak bisa sebesar ini. Semoga segala dukungan kamu juga bisa berbuah baik juga dan juga manis ya. Amin. Karena tanpa kamu apalah jadinya RRI. Cila. Bener sih. Ya, semoga ini bisa jadi sebuah perjalanan baru untuk RRI di usia yang baru juga dan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi selalu mendengarkan, aku mau mengingatkan juga sih untuk tetap mendengarkan kita dan pastinya mendoakan kita untuk menjadi wadah dan juga perpanjangan tangan untuk kamu menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan visi misi kamu sebagai generasi emas khususnya di Pro 2, karena memang yang mendengarkan kita juga masih anak-anak muda ya. Jadi kami harapkan sih, aku mengharapkan kamu juga bisa berani dan pastinya menjadikan Pro 2 ini wadah untuk kamu bersuara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: udah dengerin aku dari jam 6 sampai jam 10. Aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Selamat Hari Radio semuanya. Selamat ulang tahun RRI. Tetap berjaya di udara dan dimanapun. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Aku pamit, bye.
1: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pencegahan pernikahan dini di SMAN 3 Mataram dilakukan dengan pendekatan yang lebih proaktif. Pihak sekolah tidak menunggu sampai persoalan muncul, tetapi berupaya membaca perubahan perilaku siswa dan segera melibatkan orang tua ketika ditemukan tanda-tanda yang dinilai perlu mendapat perhatian. Kepala SMAN 3 Mataram, Yuspita Martiningrum, mengatakan langkah tersebut penting karena persoalan yang mendorong terjadinya pernikahan dini dapat berawal dari pergaulan siswa. Karena itu, sekolah melakukan pemantauan sekaligus membangun komunikasi dengan keluarga. Ia mencontohkan, sekolah pernah memanggil sejumlah siswa bersama orang tua setelah melihat adanya tanda-tanda hubungan berpacaran di antara siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar persoalan tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Perum Bulog memperkuat intervensi penanganan masalah gizi balita melalui program Bulog Peduli Gizi di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut menyasar 155 balita yang mengalami wasting dan underweight. Selain balita, program ini juga melibatkan orang tua atau pengasuh serta kader posyandu. Pendampingan dirancang berlangsung selama 3 bulan. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Dana Putra Prasetya, mengatakan penanganan masalah gizi tidak cukup dilakukan dengan memberikan makanan tambahan. Menurutnya, edukasi dan pendampingan kepada orang tua menjadi bagian penting agar perbaikan kondisi kesehatan balita dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pasti kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pradua Hitlist. Oke, good morning teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya kita ada di sini di pagi-pagi ini ya.
0: Iya, berdua banget.
1: Berdua banget, tumben nih.
0: Berdua denganmu.
1: Waduh, oke oke. Oke oke, cukup cukup. Karena kita bakalan dengerin single-single dari penyanyi-penyanyi yang di request sama teman-teman Pro 2. Karena kita masuk di 104,2 FM Pro 2 Hitlist.
0: Iya, dan kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu sampai nanti di pukul 12 siang teman Pro 2.
1: Betul banget. Jadi bebas banget ya, mau lagu mellow, lagu gubrak-gubruk ya.
0: Iya.
1: Mau lagu jedak-jeduk boleh banget ya.
0: Gimana cara requestnya?
1: Masih cara sama requestnya aja ya? Sama ya. Ke WhatsApp kita di 0819020570 dan juga ke
0: Instagram @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Betul banget. Dan juga kita mengucapin selamat Hari Radio
0: ke-81 untuk yes. RRI seluruh Indonesia.
1: Yes, habis ini ya RRI.
0: Iya, long last ya.
1: Long last ya. Dirgahayu, jayalah selalu Radio Republik Indonesia ya. Dan kita juga anniversary keberapa nih sama RRI ya?
0: Iya, ini ke-5 tahun.
1: Wow. Ya, 5 tahun mengudara, kita enggak turun-turun di udara terus ya.
0: Iya. Akhirnya sambil nungguin requestan dari teman Pro 2, ini kita punya beberapa single untuk kamu and enjoy.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: 102.4,2 FM.

0: Alright, tahun berdua. Itu tadi Sinaspiro ya. Kalau kita separo.
1: Nah, separo. Yeah.
0: Separo suaranya kalau ada boleh deh buat kita ya. Bagus banget soalnya. Tadi kita baru dengerin singlenya Sinaspiro yang Great Expectation. Waduh, ekspektasi apa sih sebenarnya? Kalau kita sih terlalu tingginya tuh ekspektasi orang tua ke kita nggak sih?
1: Iya betul. Setinggi harapan mama papa.
0: Iya. Tapi semoga tahun berdua ya. Ini hari Jumat kan ya, masih sekolah lagi, kuliah juga kali. Harus semangat untuk belajar, mengejar cita-citanya apapun itu. Jangan menyerah. Tiba-tiba banget nyanyi. Ya, jangan menyerah dengan apapun yang lagi kamu perjuangkan, teman berdua. Semuanya bakalan worth it. Semua usaha kamu pasti akan segera terbayarkan dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama. Yang penting tetap bekerja dan terus berproses.
1: Betul banget.
0: Seperti Kakak Dipa misalnya.
1: Wow, berproses. Nikmati prosesnya. Pokoknya semua dilaguin ya. Dan buat kamu juga yang mau request-request, aduh, request dong. Request dong.
0: Iya.
1: Ya, langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057-RIPPO.
0: Iya, ya. Yang lagi scrolling Instagram juga boleh banget. Atau yang lagi dengerin pakai aplikasi RR Digital, paling gampang sih sebenarnya. Terus di kolom komentar aja.
1: Betul banget. Masih dalam suasana hari radio juga ya. Jadi kita masih semarak 81.
0: Iya. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Dikenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: Iya, aduh malu banget lagi kenapa lagu itu yang terakhir diputar.
1: Aduh, lagu penyiarnya sendiri ya. Tapi ya ini congratulations on your new song.
0: Iya, makasih banget loh. Soalnya aku tuh punya ada dua lagu lagi.
1: Wow, ditunggu ya masuk sini.
0: Itu belum dirilis memang. Jadi ya tunggu aja ya tanggal mainnya.
1: Oh, spill dong tanggal mainnya.
0: Aduh, belum ada itu
1: masalahnya. Oh, ya udah deh kalau gitu ditahan dulu teman bro dua ya. Dan buat kamu juga yang mau request-request bisa langsung ke WhatsApp kita 081-902-057000 ya. Terus bisa ke RRI Digital, bisa ke Instagram juga.
0: Ntar lu, aku mau ini sih, mau disclaimer sedikit. Okay. Barusan itu laguku kuputarin bukan aku yang mau.
1: Oh, okay.
0: Kayak kesannya kayak narsis banget ya Ning nih gitu muterin lagu sendiri.
1: Sebenarnya.
0: Aduh, enggak suka banget emangnya. Iya, dan itu tadi yang nge-request seseorang, someone special. Dan ini juga masih di-request dari orang yang sama.
1: Boleh.
0: Katanya mau dengerin single dari Sal Priadi dengan titik di ujung doa.
1: Gas, langsung aja.
0: Oke.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: sering punya kosan.
1: Kak, kenapa kak?
0: Sedih, ceritanya sedih.
1: Oh sedih, ya udah sih gak apa-apa kalau sedih-sedih ya. Karena kita ada Nanda yang menghibur kita. Baru datang ya. Dialah yang menghibur kita ya.
0: Tapi

0: Lagu ini memang jadi salah satu lagu di pilihan bintang radio tahun ini ya. Dan kata aku sih, lagu ini benar-benar yang kayak emosinya tuh harus main banget.
1: Wow. Kayak tega ya loh gitu.
0: Iya, kayak kenapa sih? Apa sih salah gue? Apa kurangnya gue?
1: Coba sedikit aja hargain gitu loh.
0: Iya. Tapi
1: kita drama banget ya, sumpah. Iya. Drama radio enggak apa-apa. Kita masuk suara kencana top 10.
0: Yeay, untuk podcastnya keren banget. Mungkin kalau teman Pro 2 ada yang mau ngikutin rangkaian acara dari Hari Radio, kamu boleh cek aja YouTube-nya RRI Net Official, karena di situ selain ada penyulutan obor tadi, tapi enggak ada penyulutan emosi.
1: Ya, betul.
0: Api cemburu.
1: Api cemburu, ya. Api kerinduan.
0: Api cemburu yang dahulu.
1: Itu apa semangat? Ya udah nyanyi terus deh kita sampai jam 12 nih.
0: Nah, di situ juga ada ini pengumuman siapa aja yang akan menjadi juara untuk Suara Kencana.
1: Wow.
0: Udah.
1: Udah
0: diumumin tadi tuh.
1: Oh, keren banget.
0: Lalu apakah hasilnya? Oh, baiklah. Oke, tapi kita ada masuk 10 besar tuh udah keren banget.
1: Iya,
0: dari
1: betul.
0: Sekian banyak stasiun. Empat besar kayaknya ya.
1: Be confident aja, iya. Ya kan?
0: Positive thinking aja ya. Dan juga ada acara-acara hiburan yang juga ditampilkan. Belum selesai sampai sekarang. Jadi bisa banget kamu saksikan
1: betul.
0: Ya, Tawan Pro 2.
1: Oh, ternyata dia penyanyi theme song HUT RRI, Alita Salma.
0: Oh,
1: ya.
0: Wow.
1: Thank you ya Alita.
0: Iya, makasih loh Alita, kamu membuat Hari Radio kita jadi lebih berwarna.
1: Iya, betul banget. Warnanya merah putih lagi bajunya ya.
0: Iya, apa harusnya tadi aku pakai baju merah.
1: Iya, harusnya. Iya kan.
0: Oke deh kalau gitu. Ih, masih ada waktu nih untuk Tawan Pro 2 request. Kurang lebih 44 menit lagi.
1: Waduh, dihitung banget.
0: Jadi untuk kamu yang mau request, gas segera di request dari sekarang.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kedua Hit List.
1: Alright.
2: Tadi kita dengerin lagu siapa ya?
1: Dengerin lagunya Gurun Hujan by Juicy Lucy.
2: Oh ya. Iya. Ngomongin Juicy Lucy, kemarin katanya gak jadi manggung.
1: Kenapa tuh Juicy?
2: Katanya
1: kurang juicy.
2: Aduh, kurang ini kayaknya moisturizer.
1: Waduh,
2: ya.
1: Iya kali.
2: Iya katanya karena bagasinya overload. Okay. Jadi gak jadi manggung. Terus banyak musisi lain yang jadi mengomentari kejadian
1: itu. Banyak banget sih. Nih aku tuh bingung ya, bagasinya sampai sebanyak itu Juicy Lucy lo bosan horek.
2: Tapi jujur aku juga baru tahu kemarin katanya band siapa ya? Aku lupa, pokoknya Virsa Besari.
1: Okay.
2: Itu bawa barang-barang tuh sampai 400 kilo katanya.
1: Wow.
2: Ternyata.
1: Wow. Itu apa ya yang dibawa ya? Sound horek.
2: Iya, benar-benar kayak drum kali ya, iya, gitar, gitu. Terus alat-alat lainnya. Ternyata seberat itu ya.
1: Iya.
2: Ternyata dibandingin sama beban hidup kita masih lebih berat beban hidup kita. Aduh, tapi ya semoga nih bisa jadi pelajaran untuk banyak orang. Betul. Ya maksudnya sesama musisi biar ada antisipasinya mungkin. Iya. Biar enggak tiba-tiba batal manggung karena fans-fansnya pasti kayak udah berharap banget kan.
1: Apalagi yang datang dari luar daerah mungkin ya. Kayak Juicy Lucy gak jadi, padahal gue udah beli tiket. Nah
2: itu gitu. Dia udah gitu kasihan juga promotornya itu. Jadi sih kena. Mungkin mereka harus refund lah apa segala macam. Ya pokoknya semangat deh semua dengan karir-karirnya masing-masing ya. Tolong menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan sepenuh hati. Wow. Sepenuh jiwa, sepenuh raga.
1: Baik.
2: Sepenuh pengabdian. Waduh. Awal lagi itu. Okay. Banyak banget ya.
1: Ya yang penting kamu masih sama kita di sini dong tentunya. Ya di Pro 2 FM. Dan sekarang kita ke requestan selanjutnya nih. The requestan dari teman kita yang pengen lagunya Rio Lashkar dengan Sumpah Mati. Langsung aja kita kasih.
2: Yuhuu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Hitlist.
1: Oke, ini call terakhir kita ya di Pro 2 Hitlist.
0: Oh, emang
1: ternyata.
0: Iya,
1: udah mau jam 12.
0: Ah, emang boleh cepat itu waktu berlalu.
1: Gak apa-apa, waktu berlalu begitu cepat karena kita enjoy.
0: Oh iya, benar juga ya. Tapi selainnya masih ada acara-acara seru lainnya. Ada muda kreatif, ada zona olahraga, ada apa lagi, entertainment today.
1: Iya, pokoknya kita santai-santai di siang hari, di santai siang nantinya ya.
0: Oke.
1: Aduh, teman Pro 2 juga kita enggak berasa juga nih waktu berlalu begitu cepat. RRI udah 81 tahun.
0: Dan semoga terus bisa mengudara.
1: Iya, gak turun-turun di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, sampai masuk angin kita.
0: Yuyur, iya. Tapi gak apa-apa untuk RRI tercinta dan juga untuk teman Pro 2 kita tersayang.
1: Dan tentunya kita ke requestan terakhir. Di sini udah ada yang request langganan kita, Kak Lara Purnamasari, pengen dengerin lagu Fortune Cookie JKT48. Jangan kemana-mana, masih stay tune barengan di Pasama Yaning.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sih di 104,2 FM Roda dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hello from the other side.
0: Hello from the nyanyi lagi.
1: Udah jam 12 ya, ternyata kita masuk ke santai siang. Santai dulu gak sih?
0: Iya, sambil nyantai-nyantai tentunya kita tidak akan ngomong kosong.
1: Oh betul banget ya. Sekarang kan hari Jumat, kamu harus Jumatan juga teman Pro 2.
0: Iya lagi ya kan? Yang Jumatan silakan Jumatan, betul. Yang gak Jumatan dengerin Pro 2 aja.
1: Nah itu dia. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 kita bakal ada muda kreatif. Bakal bahas seputar ya kuliner, mungkin UMKM atau yang lainnya ya. Pokoknya kita jadi anak muda harus kreatif gitu.
0: Betul, ya? Di in this economy, yes. And in this era digitalisasi,
1: betul banget.
0: Kita gak boleh yang kayak cuman bergantung sama orang lain, bergantung sama teknologi aja. Kitanya juga harus terus diasah.
1: Betul banget ya. Dan teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, mungkin lagi nyari makan siang dulu ya di siang hari ini. Ya udah kita temenin dari Yaning sama Dipa bakal muterin lagu dulu ya buat nemenin perjalanan kamu juga. Stay tune.

0: pista?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Yap, kita di siang hari ini mau membahas apa sih, Dipa?
1: Aduh, kamu ini ya, kita bahas makanan.
0: Oh, I like it. Aku suka makan-makan.
1: Iya, jadi kalau makan-makan tuh kayaknya semua orang suka ya. Karena kalau nggak makan pasti emosi, ya kan?
0: Iya. Kalau ada yang bete, mungkin teman kamu di siang hari ini coba ajak makan siang.
1: Betul, mungkin dia lagi pengen makan sesuatu gitu.
0: Mungkin
1: ya.
0: Pengen makan kamu,
1: Aduh. Tapi ngomong-ngomongin makanan ya, kamu sering nggak sih makan makanan yang sama gitu, kayak hari pertama, hari kedua sama gitu?
0: Iya lagi
1: gitu kan. Mm-mm. Ternyata makan makanan yang sama setiap hari ini emang praktis banget ya.
0: Mm-mm.
1: Terus kita kayak nggak perlu terus-terusan mikir menu gitu kan ya. Ya udah bisa diangetin besok gitu.
0: Iya.
1: Tapi ternyata kebiasaan ini nggak selalu baik.
0: Oh iya kah?
1: Kita katanya ada resiko kekurangan nutrisi.
0: Oh mungkin karena terus-terusan dimasak, iya. Akhirnya nutrisinya hilang gitu ya.
1: Betul, karena ini gizinya tuh gak seimbang katanya, siapa tahu gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Terutama kalau dari makanan-makanan yang tinggi lemak, garam, dan gula.
0: Misalnya rendang ya?
1: Waduh, iya lagi. Tapi rendang tiap hari gak apa-apa kan, daging.
0: Iya, kayak enak banget.
1: Iya, betul banget. Jadi, kenapa orang makan menu yang sama tiap hari? Alasannya sih sederhana ya.
0: Mm-hmm.
1: Sebagian mungkin emang suka makanan tertentu. Jadi ya udah, nggak apa-apa kalau tiap hari gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Dipa tuh kayak gitu. Kayak
0: biar ya bener praktis sih, praktis. Dan memang kita suka dan enak. Kayak misalnya sayur nangka. Sayur nangka makin diangetin makin mantep rasanya.
1: Betul banget. Tapi walaupun gitu tetap perlu variasi makanan sih.
0: Iya, jangan lupa kayak misalnya ditambahin timun gitu untuk netralisir.
1: Waduh, mantep banget.
0: Jangan lupa makan buah untuk seratnya. Dan dagingnya kalau bisa daging yang segar lah.
1: Aku sering makan salad juga, salad sayur.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Aku biasanya pakai sayur, terus abis itu ditambahin bumbu pecel, abis itu ditambahin bumbu kacang.
0: gado-gado nggak sih?
1: Tambahin lagi telur ceplok, ya tambahin mie goreng, sehat banget.
0: Ya benar sih. Dan sebenarnya makanan di Indonesia ini banyak yang sehat-sehat kok.
1: Iya.
0: Kayak misalnya tadi pecel, karedok, gado-gado,
1: gedo-gedo,
0: siomay. Kayak gitu-gitu banyak banget makanan-makanan betul sehat
1: banget.
0: Yang penting sekarang Taman Pro 2 mau gak nih makan buah dan sayur juga?
1: Nah itu dia poinnya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Haji. Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Oke, kamu udah makan siang belum ya nih?
1: Udah dong.
0: Makan apa dulu?
1: Tadi aku habis makan nasi cam.
0: Wah, nasi cam.
1: Nasi ya. Campur.
0: Oh, aku sipur.
1: Apa tuh?
0: Nasi campur. Beda singkatan aja ya.
1: Bedanya mikir hasipur-sipur. Itu memang makanan yang paling mudah.
0: Betul.
1: Paling bervariasi juga kan lauk-lauknya. Kayak sayurnya ada, lauk-lauk daging apa semua serundeng lah. Itu
0: betul,
1: semuanya lengkap banget. Jadi ya memang rata-rata orang Indonesia pasti makannya nasi campur.
0: Betul banget. Tapi aku kan karena keturunan bangsawan kerajaan,
1: aku
0: biasanya makan makanan untuk ya udah untuk tamu kehormatan gitu.
1: Baik, seperti apa sih makanan tamu kehormatan?
0: Tapi ini sebenarnya dulunya tuh makanan buat tamu kehormatan tau, si ayam taliwang.
1: Oh iya iya iya, iya benar.
0: Jadi gitu, tapi sering berjalannya waktu kan ayam taliwang sekarang udah jadi kebanggaannya Lombok gitu kan ya.
1: Iya benar.
0: Siapa aja bisa makan ayam taliwang, gak harus jadi bangsawan dulu ya.
1: Iya lagi, kalau dulu berarti kan orang-orang tuh kayak wah mendambakan banget gitu ya bisa makan ayam taliwang. Sekarang yang mendambakan ayam taliwang tau gak siapa?
0: Siapa?
1: Orang-orang yang tinggal di luar Lombok.
0: Nah betul banget.
1: Kesian deh.
0: Galau, yang paling galau tuh bukan karena tinggal pasangan, tapi galau gak ada makanan yang kita sukai di daerah itu.
1: Iya benar ya banget
0: kan? Kayak temanku ada yang dari Makassar kan, dia sekolah di sini kan, kuliah. Dia kayak kangen Jalankote, Palu Basah, kayak gitu ya, Ori Makassar gitu. Karena di sini bilang, aduh kurang banget deh rasa Makassarnya gitu.
1: Iya, karena kan lagi di Lombok bukan lagi di Makassar.
0: Jadi nggak nyambung ya.
1: Iya, jangan disamain karena pasti rempah-rempahnya beda.
0: Betul.
1: Terus mereseng masakannya juga beda.
0: Setuju.
1: Dulu tante-tanteku itu kan besarnya di Lombok ya.
0: Okay.
1: Nah terus mereka tinggal di Surabaya sekarang dan medok.
0: Wow.
1: Bumbunya di sini sama di sana kan beda. Mau dalam masakan apapun gitu. Kayak nasi campur di sini tuh bumbunya tuh nggak pelit gitu loh. Jadi mereka tuh bahkan nasi campur di sini tuh kayak suka banget. Apalagi kemarin dapat pergi ke Suranadi makan sate
0: bulayak.
1: Itu mereka happy banget. Dapat makan ayam taliwang juga. Jadi ngobatin kangennya mungkin udah 20 atau 30 tahun tidak pulang ke Lombok.
0: Lama banget ya. Ya emang kalau makanan tuh kadang kita menyimpan orang di makanan. Anjay.
1: Asik. Kalau misalnya orang yang agak psycho nih, nyimpan makan orang di makanan tuh maksudnya orangnya. Asik. Gak bukan gitu
0: maksudnya
1: ya.
0: Maksudnya kenangannya pas makan bareng gitu loh.
1: Iya. Memang kita sangat beruntung ya sekarang ini ya bisa dengan mudah mengonsumsi ayam taliwang.
0: Betul banget. Karena banyak teman-temannya di luar negeri itu kangen banget sama ayam taliwang katanya. Tapi ya udahlah teman pro 2, namanya kangen harus diobati dengan makan langsung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hah, gak berasa udah 3 menit lagi nih ya.
1: Iya.
0: Tapi kita masih panjang perjalanannya.
1: Benar, gak kerasa juga kan waktu istirahatnya udah habis.
0: Betul banget ya.
1: Aduh, harus balik kerja lagi.
0: Balik kerja lagi.
1: Tapi kita juga masih nemenin teman perdua. Betul. Di satu jam terakhir. Aku.
0: Iya, aku masih. Jadi buat kamu teman perdua, kita bakalan moving on ke satu lagu terakhir sebelum kita lanjut ke santai siang berikutnya.
1: Oke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Santai Siang.
1: Yuhu, Barianing dan juga Dipa.
0: Yes, tentunya di Zona Olahraga.
1: Iya, yeah. Jadi untuk teman Pro 2 yang gak sabar buat dengerin informasi-informasi olahraga. Mungkin betul, ada olahraga kesukaan kamu. Mungkin kamu suka pacuan kuda.
0: Wow,
1: gak pernah ya ada informasi
0: agak,
1: itu ya.
0: Agak tiba-tiba pacuan kuda ya. Gak ready gue nih.
1: Iya, ya, tapi kemarin aku tuh sempat lihat satu informasi olahraga. Aku gak tahu itu balap mobil apa namanya. Tapi yang jelas ada satu kecelakaan di balapan itu. Sampai mobilnya tuh terbakar.
0: Wah.
1: Nah, masalahnya situasinya tuh sangat darurat. Sampai yang menjadi pengemudinya tuh gak bisa keluar dari mobilnya.
0: Waduh.
1: Tapi ada satu peserta lain yang baik hati banget, dia gak memikirkan lomba, dia memilih untuk berhenti dan ngebantu pembalap itu.
0: Wah, keren banget sih.
1: Ini yang namanya kemanusiaan di atas segalanya.
0: Wow, di atas rata-rata ya.
1: Jadi banget, kita harus mencontoh hal itu. Ini bukan soal kompetisinya. Ini adalah soal kemanusiaan.
0: Wah, keren banget. Kok tiba-tiba jadi orasi ya, Kak? Ya, dan teman Pro 2, karena kita masih di Zona Olahraga, selama sejam ke depan bakal ada informasi olahraga terupdate buat kamu. So, kita dengerin single-single dulu dari beberapa penyanyi ini.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Bro 2, jangan lupa berolahraga ya. Kayak segmen kita hari ini yaitu Entertainment Today alias zona olahraga. Jadi Teman Bro 2 bakal masih ngebahas seputar dunia olahraga tentunya ya. Tapi kamu suka olahraga apa sih? Dipa juga penasaran nih Teman Bro 2 ya. Karena setiap orang tuh kan beda-beda tipenya ya kalau berolahraga. Ada yang lebih suka nge-gym, ada yang lebih suka lari, ada yang lebih suka jogging-jogging aja gitu ya, jalan-jalan aja. Tapi kita juga bakal nanya Yani, kamu suka olahraga apa Yani?
1: Aku suka jalan, aku suka berenang, aku suka main bulu tangkis, aku suka sepeda. Ya sebenarnya banyak olahraga yang aku suka, tapi waktunya nggak ada.
0: Oh oke, okay. Ya udah nggak apa-apa, nanti pas ada waktu langsung dijalanin ya.
1: Iya, doakan aku semoga aku istiqomah.
0: Waduh. Dan Teman Bro 2 juga ya, yang di siang hari ini kayaknya di hari Jumat ini pengen berolahraga gitu, karena ada yang waktu istirahat kantornya tuh lama 2 jam gitu ya.
1: Oh beruntung sekali dia.
0: Sempat nge-gym tuh sejamnya ya, biar kamu seger tuh. Ya kan.
1: Kantor mana tuh kalau boleh tahu?
0: Kamu mau gimana masuk? Jadi Teman Bro 2 juga yang mungkin milihnya itu olahraga, ada yang milih pulang kantor gitu ya, nge-gym gitu kan. Atau pulang kantor at least jogging-jogging gitu supaya berkeringat aja gitu kan. Ya udah jalanin olahraga yang kamu suka ya, penting itu bikin kamu sehat tentunya.
1: Yes, dan olahraga tuh benar-benar kasih pengaruh yang baik banget untuk badan kamu. Tidurnya jadi lebih nyenyak, stresnya jadi berkurang.
0: Betul banget.
1: Kalau udah olahraga tapi masih stres, mungkin itu salah PT-nya.
0: Nah mungkin ya, atau mungkin kamu duitnya berkurang.
1: Wah iya juga, nah, lumayan kan.
0: Kalau kurang duit kan agak stres ya gitu.
1: Betul juga. Yang penting harus sediain waktu untuk olahraga.
0: Betul banget. Dan Teman Pro 2 kita masih bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Jangan kemana-mana, stay di Pro 2 Mataram barengan Dipa sama Yani.

0: pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.

Teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Zona Olahraga. Dan teman Pro 2, you know, Piala AFF. Yes, betul banget. Nggak salah kalau sekarang kita nyebut Vietnam itu dan Thailand penguasa Asia Tenggara ya. Karena dari catatan kedua tim ini, di tiga gelaran terakhir Piala AFF terbaru, Vietnam sama Thailand ini berhasil teman Pro 2 memastikan diri lolos ke final Piala AFF. Dan perjumpaan ini bukan barang baru lagi ya. Karena perjalanan apik mereka itu di edisi 2026 ini punya perjalanan yang bagus banget. Karena Thailand ini sempat diremehkan sebenarnya, karena banyak bawa skuad muda. Tapi justru mereka yang meledak-ledak ya. Terus Vietnam sama Thailand ini pertama kali jumpa di AFF di tahun 2008 gitu ya. Pas itu Thailand diperkuat sama Terasil Dangda, terus sampai Datsakorn Tonglao, dan juga Vietnam juga diperkuat sama Nguyen Phu Phong, terus ada Duong Hong Song ya. Dan udah ketemu 3 kali beruntun ya sejak final di 2022. Emang nih macan Asia. Dua-duanya ya teman Pro 2 ya. Good luck aja deh siapapun yang bakal menang. Mereka ini emang beneran powerhouse ya. Jadi congratulations yang lolos final AFF ya. Untuk Indonesia mungkin kita bisa nyusul di tahun depan. Oke. Okay? Dan teman Pro 2 juga, gak kerasa kita udah bakal berakhir di Zona Olahraga. Jadi setelah ini bakal ada Entertainment Today barengan sama Julang tentunya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oh hai hai hai teman Pro 2. Setelah tadi ada Yaning dan Dipa yang menemani kamu di udara ya, sekarang giliran Julang nih teman Pro 2 yang akan hadir untuk kamu di segmen kesayangan kita tentunya teman Pro 2. Ini dia Santai Siang edisi Entertainment Today. Oh my god teman Pro 2 ya, sekarang saatnya kita membahas seputar dunia showbiz. Kira-kira apa aja nih teman Pro 2 yang akan update gitu ya dari dunia entertainment. Dan yang pastinya mungkin kamu semua udah pada tahu karena berseliweran di FYP kamu teman Pro 2 ya. Ini tuh Nona, siapa sih yang gak tahu sama Nona teman Pro 2 ya, yang hari ini merilis single terbaru di dalam album mereka Island Girl teman Pro 2, yaitu Speaker Freaker teman Pro 2. Aku dulu ngiranya ini tuh bakalan tema sound horek teman Pro 2 ya. Ternyata bukan ya. Jadi per hari ini teman Pro 2 tadi jam 11 siang gitu ya, Nona juga udah officially release gitu ya untuk single mereka yaitu Speaker Freaker teman Pro 2. Wow, apakah ini juga akan booming banget kayak Rollerblade dan juga Hong teman Pro 2 ya, karena aku suka banget sama Hong gitu ya teman Pro 2. Dan tahu gak sih kamu ya, hari radio pas banget ya, hari radio itu adalah momentum Nona merilis single mereka yaitu Speaker Freaker tadi dengan title The Long Song. Dalam video 13 menit teman Pro 2 menjadikannya lagu terpanjang mereka sejauh ini. Aduh, 13 menit teman Pro 2 lagu ini ya, dimana dalam music videonya lagu ini dimainkan seakan-akan menjadi radio channel yang memainkan 8 lagu di upcoming album mereka yaitu Island Girls, Dizzy, Island Girls, Rollerblade, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the for in the +62 ya, and Better on the Island. Album Island Girls ini teman Pro 2 akan dirilis di tanggal 18 September mendatang, tepatnya di Jumat nanti ya teman Pro 2. Untuk sementara ini album

album rilis pop dari Experience-nya akan hadir di beberapa tempat gitu ya, terutama di Blok M Jakarta di tanggal 19 sampai dengan 20 September. Pas banget ya hari radio. Nona juga rilis radio dengan rilis lagu yang bernuansa radio ini, teman Pro 2. Ah, penasaran gak sih? Kita tunggu aja tanggal 18 September nanti ya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Entertainment Today akan hadir terus untuk kamu selama 1 jam ke depan, tentunya barengan sama Julang. Let's go.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, hey, tahu gak sih kamu comebacknya dari Princess Syahrini itu menghebohkan banyak banget para penggemarnya, terutama di bidang tarik suara gitu ya Teman Pro 2. Di Belantika Musik Indonesia, nama Princess Syahrini kembali naik gitu ya dengan meluncurkan single terbaru yang ini juga fenomenal banget sih Teman Pro 2. Dan dengan peluncuran single terbarunya ini, Princess Syahrini itu mengadakan undian nih Teman Pro 2, dinner barengan sama Syahrini. Respon dari warganet tuh bikin ngakak gitu ya Teman Pro 2, karena baru kali ini ada undian yang pesertanya tuh enggak mau menang gitu Teman Pro 2. Jadi karena Princess Syahrini itu ngundang dinner ya Teman Pro 2 ya. Jadi para netizen tuh kayak takut nanti pakai baju apa, nanti ini pakai dress apa gitu ya. Takut banget enggak bisa nandingin wow-nya Princess Syahrini katanya Teman Pro 2. Nah, dari situlah gitu ya muncul kalau banyak komentar yang bilang enggak berani katanya Teman Pro 2. Nah, apakah kamu salah satu yang menunggu-nunggu banget nih Teman Pro 2 comeback-nya dari Princess Syahrini gitu ya. Dan semoga dengan meluncurkan single terbarunya ini bisa membuat nama Syahrini juga kembali di jajaran artis papan atas Indonesia, terutama di bidang tarik suara.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah.
0: Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Radio.
3: Stage. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jula masih lanjut menemani kamu teman Pro 2, dan sekarang saatnya info lokal akan hadir untuk kamu selama 1 jam ke depan. Setelah tadi kita ngomongin soal dunia entertainment ya teman Pro 2, sekarang kita membahas putar kejadian-kejadian yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya nih teman Pro 2. Info-info yang tentunya terupdate dan terkini juga akan aku hadirkan untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan nanti akan ada juga teman Pro 2 kumandang azan asar di pukul 15:33. Nah, siapa nih yang lagi mungkin di perjalanan ya, atau mungkin sedang ada kegiatan ataupun ada kesibukan nih teman Pro 2, boleh diluangkan waktunya nanti ya di pukul 15:33 itu. Oke, Jula akan kembali dengan informasi terkini dari Nusa Tenggara Barat untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Info Lokal.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Oke, teman Pro 2, Julang masih menemani kamu dan sekarang masih ada di info lokal ya teman Pro 2 ya. Jadi informasi seputar Nusa Tenggara Barat nih, salah satunya teman Pro 2 ada dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperluas promosi pariwisata ke pasar Malaysia melalui partisipasi dalam ajang Mata Fair di Malaysia pada tanggal 4 sampai 6 September kemarin ya teman Pro 2. Dan di sini teman Pro 2, kegiatan ini diawali dengan tabletop business to business atau B2B yang mempertemukan 12 pelaku industri pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan 60 buyer asal Kuala Lumpur. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD Nusa Tenggara Barat, Sahlan M. Saleh, ini mengatakan sesi tabletop menjadi ajang mempertemukan pelaku industri hotel dan juga travel agent dari Nusa Tenggara Barat dengan calon mitra yang ada di Malaysia. Dan teman Pro 2, perlu kamu ketahui ya kalau Malaysia saat ini masih menjadi salah satu pasar wisatawan mancanegara utama dari NTB sendiri melalui jalur penerbangan udaranya ya. Dan dalam forum B2B ini teman Pro 2, potensi pariwisata Lombok dan juga Sumbawa itu dipresentasikan kepada puluhan buyer asal Kuala Lumpur. Dan Sahla juga mengatakan teman Pro 2, sejumlah destinasi yang diperkenalkan antara lain antaranya adalah atraksi hiu paus di Sumbawa, lokasi berselancar di Bangko-Bangko dan juga Lake dan juga desa wisata Kembang Kuning serta kawasan Gili yang ada di Lombok Utara. Menurutnya sejumlah destinasi tersebut teman Pro 2 belum banyak nih diketahui oleh agen perjalanan Malaysia sehingga menjadi bagian dari materi promosi dalam forum B2B kemarin. Dan dari sesi B2B ini teman Pro 2, BPPD NTB itu sebelumnya membidik transaksi sebesar 5 miliar ya, dengan target tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 25 miliar. Untuk target keseluruhannya ya teman Pro 2, ini selama pameran berlangsung di mana Mata Fair ini berlangsung selama 3 hari teman Pro 2, diharapkan ini bisa menjadi wadah untuk menambah ya jumlah wisatawan mancanegara terutama yang berasal dari Malaysia sana. Dan teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya teman Pro 2. Jadi aku Julang beserta kru Pro 2 FM yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teman Pro 2, bentar lagi nih ya, udah masuk di jam 4 sore nih, akan ada sore ceria untuk kamu. Jadi nanti akan ada juga narasumber yang akan ngomongin seputar hari radio nih Teman Pro 2 ya. Karena seperti yang kamu ketahui juga Teman Pro 2, kita semua ketahui kalau tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional Teman Pro 2. Dan sekarang adalah Hari Radio ke-81 ya. Wow, udah 81 tahun nih Teman Pro 2 RRI ada menemani kamu. Jelas masih akan lanjut temenin kamu, tapi nanti di sore ceria. Don't go anywhere Teman Pro 2, tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, fenomena El Nino beresiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dengan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh OCBC Group Research dalam laporan yang dikutip dari Xinhua dan juga dilansir dari Bernama pada Jumat 11 September 2026. Filipina, Indonesia, dan juga Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan juga India OCBC, Lava hanya Venkateswaran. Sementara itu, Malaysia dan juga Vietnam juga menghadapi resiko yang cukup signifikan, meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu, dan kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkat tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia menghadapi resiko guncangan terhadap nilai perdagangan akibat kenaikan harga beras. Selain beras, sebagian besar negara ASEAN juga merupakan importer bersih biji-bijian dalam jumlah yang besar. Dan termasuk ASEAN, teman Pro 2, kenaikan harga gandum dan juga jagung ini di pasar global dapat meningkatkan tekanan inflasi impor. Namun besaran dampak tersebut, inflasi akan berbeda di tiap negaranya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI untuk mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebutkan 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan juga risiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut gunung erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan dan juga kebakaran yang masih terjadi di berbagai wilayah. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria bersama sama Julang dan juga narasumber yang tentunya akan memberikan insight yang positif. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 02 di 104,2 FM, teman terbaik kamu di sore ceria tentunya. Tadi teman Pro 2 kita udah dibuka oleh Nona dengan lagunya Hong, teman Pro 2. And fun fact-nya adalah dia baru aja ngerilis lagu terbaru teman Pro 2 yang judulnya tuh Speaker Freaker, yang dimana dia merilisnya tepat di hari radio teman Pro 2 di tanggal 11 September 2026. Dan gak jauh-jauh dari hari radio teman Pro 2, sore hari ini kita bakalan ngobrolin seputar radio tentunya ya. Barengan sama siapa? Barengan sama Kak Intan Fatiha Parhan yang merupakan Putri Remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat Kebudayaan 2026. Sekaligus ini wow, winner head to head ya untuk challenge di Miss apa tuh? Miss NTB 2026. Boleh mungkin suaranya Kak Intan di sini. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak Intan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, boleh disapa teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di rumah sore hari ini?
1: Halo semuanya, sobat Pro 2, selamat sore.
0: Selamat sore. Kak Intan dari mana tadi ini, boleh diceritakan mungkin perjalanannya ke radio sore hari ini ya?
1: Dari
0: tempat les?
1: Iya.
0: Oh, oke. Cukup sibuk ya.
1: Iya.
0: Kesibukannya Kak Intan apa, boleh tahu nih?
1: Kalau untuk biasanya sekolah, habis sekolah les. Ya, lebih ke les-les aja sih.
0: Lebih ke les ya, oke.
1: Siapan.
0: Sebelum kita ke topik nih Kak Intan, aku mau nanya-nanya sedikit dong tentang Kak Intan yang sekarang menjadi Putri Remaja Indonesia Kebudayaan. Boleh tahu dong gimana awal mulanya gitu ya, akhirnya dapat titel itu gitu.
1: Awal mulanya itu sebenarnya ragu sama diri sendiri sih Kak.
0: Kenapa ragu tuh?
1: Karena gak tahu, lebih suka pesimis aja sama diri sendiri. Tapi setelah dapet gelar itu kedepannya gak pernah pesimis lagi.
0: Gak pernah, itu kapan sih?
1: Maret.
0: Maret ya?
1: Iya, Maret April kalau gak salah.
0: Oke, itu taunya dari mana gitu?
1: Sebenarnya udah pernah search dulu sebelum ada lomba itu, sering nyari-nyari gitu. Dari 2 tahun atau 3 tahun belakangan. Karena itu tuh ceritanya agak lucu ya, soalnya
0: Gimana?
1: Ada anak teman mama aku.
0: Oke.
1: Dia lagi karantina.
0: Karantina miss
1: putri
0: ini,
1: putri anak.
0: Oke.
1: Nah, aku tuh masuk ke dalam karantinanya, terus kayak ih aku kapan ya kayak gini.
0: When ya.
1: Bahasa Gen Z. Dan akhirnya 2 tahun apa 3 tahun ke depan aku yang ada di karantina itu, alhamdulillah.
0: Manifesting. Sampai,
1: iya, manifesting.
0: Benar. Oke, berarti as a Gen Z gitu ya.
1: Iya.
0: Udah terlibat gitu di Putri Remaja gitu.
1: Iya.
0: Apa yang kamu rasakan perbedaannya setelah mengikuti?
1: Setelah itu benar-benar banyak dapat banyak banget pelajaran tentunya.
0: Oke.
1: Terus juga bisa ketemu sama beberapa orang penting, diundang ke sana ke sini. Dan yang paling penting itu ketemu sama Pak Kabid atau Pak Kadis Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung kemarin di Pro 4.
0: Oh oke, iya
1: ya.
0: Lihat waktu itu ya. Tentunya banyak ya perbedaannya setelah menjalani.
1: Berubah banget.
0: Oke, itu apakah membentuk Kak Intan yang baru gitu?
1: Tentunya membentuk yang baru sih.
0: New me gitu ya.
1: Iya, new me.
0: Belum new year tapi udah new,
1: udah
0: me
1: new me
0: ini.
1: Duluan.
0: Oke, tapi karena berhubung ini hari radio ya, Kak Intan sebelumnya as a Gen Z, Kak Intan nih pernah mendengar radio enggak sih sebelumnya?
1: Kalau Gen Z mungkin sekarang lebih ke dengar dari Spotify kayaknya.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya. Kebanyakan Gen Z bukanya itu TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Cuman sebenarnya radio ini menurut Intan pribadi nih enggak yang ketinggalan zaman banget, cuman cara menikmatinya aja sih yang perlu diubah dari Gen Z.
0: Oke, ya kalau dulu gitu ya, mungkin banyak orang yang kayak nungguin radio untuk mendengarkan
1: berita,
0: lagu-lagu berita gitu ya. Tapi sekarang mungkin udah beda nih. Nah, sebagai Gen Z gimana Kak Intan melihat fenomena yang bergeser pelan-pelan gitu ya, yang dulunya tuh kayak radio banget nih gitu.
1: Ya menurut Intan tuh sebenarnya radio ini nggak perlu bersaing dengan media sosial yang lain, mm-hmm. karena kalau di media sosial yang lain, contohnya kayak Spotify, kita cuma sekedar mendengarkan saja.
0: Yes.
1: Kalau di radio kan ada ini ya, tanya, ada yang mau nanya, ada yang mau
0: interaksi langsung.
1: Yes,
0: ya.
1: Itu dia interaksi langsung. Jadi kita bisa langsung nanya nih, aku mau dong lagu yang ini gitu, mm-hmm. atau berita yang ini tuh tentang apa, gimana sih gini-gini. Jadi kayak Intan kalau ngedengerin radio di RRI kayak ngerasa ada interaksi, jadi langsung gitu kita tahu informasinya lebih dalam lagi karena dijelasin lagi gitu.
0: Oke, berarti itu salah satu yang menurut Kak Intan adalah hal yang menarik gitu ya,
1: iya,
0: dari
1: menarik
0: radio.
1: Dari radio, bener.
0: Yang menjadikan dia pembeda gitu.
1: Pembeda dari yang lain.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan platform media sosial lainnya gitu, selain yang tadi, apa kelebihan dari radio itu Kak Intan?
1: Kalau kelebihan dari radio, sama aja deh kalau gak salah menurut Intan sendiri, sama-sama. Cuman yang kelebihannya itu kita bisa interaksi secara langsung gitu. Ada tanya jawab kayak gitu-gitu, kita bisa request tentang ini. Dan juga ada banyak banget pembahasan-pembahasan yang menarik, kayak khususnya di Radio Pro 2 ini, tempatnya Gen Z, tempatnya pemuda. Banyak banget pembahasan yang bisa jadi pelajaran buat kita.
0: Betul banget ya, karena semenjak aku di Pro 2 ya Kak Intan, aku tuh bertemu banyak banget orang-orang
1: hebat.
0: Iya, yang bener. Mereka tuh punya banyak banget
1: potensi.
0: Perjalanan kisah mereka sendiri gitu ya. Mereka sharing tentang bisnisnya mereka, prestasinya mereka apa gitu ya. Dan itu juga menjadi daya tarik gitu untuk radio sendiri gitu ya. Ditambah bener. Mungkin abis itu ya Kak Intan di Pro 2 juga ada namanya Jaga Malam.
1: Oh, gitu?
0: Itu segmen curhat-curhatan gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2 ngirimin curhatan, terus kalian request lagu yang relate gitu.
1: Oh my god, bener banget. Itu Gen Z banget sih, Kak.
0: Gen Z banget. Kan kayak, ah aku gak punya someone to talk.
1: Yes, kayak aku nih gak punya someone to talk.
0: Berarti Kak Intan harus jaga malam ya.
1: Oke, OTW jaga malam sih.
0: Iya, bener banget. Jadi kayak itu yang menjadikannya daya tarik.
1: Iya, daya tarik
0: radio
1: tersendiri.
0: Nah, sebagai Gen Z yang sekarang Kak Intan udah punya nama nih, udah punya gelar gitu ya. Apa yang Kak Intan lakukan nanti? Misalnya kayak mau mengajak lagi teman-teman Gen Z-nya untuk ayo dong dengerin radio lagi gitu.
1: Harapan berarti ya? Harapan. Kalau Intan sendiri berharap radio itu gak cuma jadi tempat untuk mendengarkan musik dan juga informasi, tapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berbicara, belajar, berkarya, dan memperkenalkan potensi dirinya sendiri. Kayak yang kakak bilang tadi tuh, ada sesi curhat di Jaga Malam.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi di radio itu gak cuma kita bisa dengerin berita atau sekedar musik, kita juga bisa kayak aku sharing sama kakak tentang pengalaman aku, tentang cerita-cerita yang mungkin bisa diambil pelajarannya sama pendengar di Pro 2.
0: Oke, itu ya. Dan menurut Kak Intan nih, apakah radio itu perlu mengikuti perkembangannya Gen Z, atau malah justru radio ini mempertahankan udah radio tuh kayak gitu tuh? Gimana?
1: Kalau itu sebenarnya gak perlu, kayak yang aku bilang tadi, radio gak perlu bersaing sama media sosial lain, karena radio udah punya sisi daya tarik tersendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Udah punya sisi menariknya yang mungkin media sosial lain gak ada gitu. Kayak yang sesi interaksi kita berasa berbicara lagi didengerin gitu. Gak perlu deh kayaknya.
0: Oke, kalau misalnya Kak Intan dikasih kesempatan untuk kamu boleh memberikan satu masukan untuk radio yang ada di Indonesia, apa yang Kak Intan mau kasih masukan untuk radio-radio yang ada di Indonesia?
1: Masukan untuk radio.
0: Betul, di hari radio ini mungkin Kak Intan punya sesuatu yang mau disampaikan gitu. Atau radio harusnya kamu gini-gini gitu.
1: Aduh.
0: As a Gen Z, mungkin dari perspektifnya Gen Z sendiri gitu ya.
1: Kalau ini gak apa-apa ada kaitan sama budaya dikit gitu.
0: Gak apa-apa banget.
1: Menurut Intan pribadi, radio itu kan punya peran penting dalam memperkenalkan kebudayaan lokal. Jadi di tengah arus konten global yang sangat besar, radio itu bisa menjadi salah satu media yang membawa cerita tentang budaya Nusa Tenggara Barat dan juga generasi muda. Jadi gak cuman soal persoalan pribadi ataupun hal-hal yang lainnya, kita juga bisa bawa budaya, kita bisa kenalkan budaya kita melalui radio. Jadi mungkin itu aja deh, nggak ada yang lainnya.
0: Oke, berarti udah kayak pas nih komposisi
1: radio. Udah pas banget radio.
0: Apalagi sekarang kan mungkin ya karena permintaan dari pendengar juga gitu, Radio Republik Indonesia ini bertransformasi juga ke area digital gitu. Buktinya sekarang ada aplikasi RRI digital yang bisa diinstal juga gitu. Betul.
1: Jadi berarti kita nggak perlu lewat ini website lagi dong?
0: Bisa juga lewat website, bisa juga lewat aplikasi, tapi nggak yang melulu harus punya radio fisik ya.
1: Oh iya, karena udah ada handphone ya.
0: Agak repot gitu kalau kita mau kemana-mana denger radio, kayak bawa radionya nenteng gitu kan. Bukan Gen Z banget.
1: Bukan, kalau Gen Z kan ini yang ditenteng.
0: Betul.
1: Handphone.
0: Jadi kamu bisa kayak dengerin dimanapun dan kapanpun itu gitu. Dan sudah bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Okay. Itu sih caranya, oke? Okay? Dan kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Kak Intan, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan membahas seputar topik radio. Hari Radio.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: sorprendas.
1: Masih barengan sama Julang teman Pro 2 dan masih ada Kak Intan di sini. Hai.
2: Halo.
1: Masih semangat ya?
2: Masih.
1: Sebelum kita lanjut ke topik, aku mau kasih quick question dulu untuk Kak Intan. Jadi tolong dijawab dengan cepat. Pilihan, aku akan kasih 2 pilihan, Kak Intan harus pilih salah satunya.
2: Oke.
1: Oke, ready? Gak perlu mikir, langsung dijawab aja.
2: Oke.
1: Oke. Oke. Radio atau podcast?
2: Radio.
1: TikTok atau Instagram?
2: TikTok.
1: Oke, oke, agak ragu ya. Oke, dengerin radio pagi atau malam?
2: Malam.
1: Lagu atau ngobrol?
2: Lagu.
1: Penyiar yang lucu atau penyiar yang informatif?
2: Lucu.
1: Radio harus ngikutin tren atau menciptakan tren?
2: Menciptakan tren.
1: Menciptakan tren. Oke, itu dia dulu ya. Quick question.
2: Agak
1: buat deg-degan ya. Oke, gak apa-apa. Tapi membuat atau menciptakan tren, aku mau nanya dulu nih, radio ini masih relate gak sih sama Gen Z?
2: Kalau itu sih ada beberapa ya. Kalau Gen Z itu lebih suka sesuatu yang cepat, interaktif, dan juga relatable. Kayak misalkan aku mau cerita nih soal ini, harus pakai lagu yang relate dong ya, soalnya
1: okay.
2: Biar kerasa gitu vibe sedihnya gitu, atau lagi bahagia, lagi salting gitu, harus relate. Terus juga radio punya kelebihan karena ada interaksi secara langsung.
1: Nah.
2: Jadi itu yang bikin dia masih relevan mungkin sampai saat ini. Terus juga pendengar bisa merasa seperti diajak ngobrol. Jadi kalau aku ngedengerin radio malam-malam tuh kayak ngerasa ada temen, apa ya bahasa Gen Z, sleep call gak sih?
1: Oh wow, oke. Okay. Gak perlu punya pacar, ada radio.
2: Iya lagi, kita gak perlu sleep call sama pacar, sama radio aja.
1: Sama radio aja.
2: Iya, sama radio gitu aja ya. Gak apa-apa.
1: Tapi agak publik ya yang mendengar gitu.
2: Iya
1: ya.
2: Iya lagi, tapi kan yang penting kita punya someone to talk untuk mewaraskan diri.
1: Oke, okay, untuk mengeluarkan semua.
2: Iya, mengeluarkan
1: gitu ya. Oke, okay, jadi itu mungkin yang dicari sama Gen Z. Ada lagi mungkin?
2: Kalau sekarang kan radio itu bisa hadir lewat streaming. Kayak kita sekarang nih, lewat streaming dan juga media sosial. Jadi kita bisa ngedengerin kapan aja, bisa di download. Dan juga ditambah sekarang radio ada aplikasinya yang bisa kita download langsung di
1: App Store dan
2: App
1: juga
2: Store-nya.
1: Play Store. Betul banget tuh, aku setuju ya. Apalagi sekarang beberapa radio di Indonesia termasuk RRI juga itu menggunakan platform lain gitu, misalnya live juga di TikTok gitu kan. Jadi kita bisa berinteraksi nih sama para
2: pendengar
1: kita gitu ya. Apalagi waktu menjelang berbuka puasa tuh ya.
2: Banyak ya?
1: Banyak banget yang request azan maghrib.
2: Oh,
1: kayak tolong tenangin diri Anda gitu. Gitu ya.
2: Tenangin diri lo,
1: tenangin.
2: Please.
1: Ini masih pengajiannya gitu. Masih salam-salam dulu.
2: Sempet-sempetnya request azan.
1: Iya, pada nyepam tuh. Ayo dong azan maghrib, ayo dong gitu katanya. Kayak tenang, gue juga pengen makan kan. Tapi iya, ya bagaimana gitu. Makanya radio sekarang juga mengikuti gitu apa yang anak muda mau gitu, biar juga bisa masuk gitu ke kalangan Gen Z gitu ya. Apalagi sekarang program-program dari RRI juga seperti Bintang Radio gitu kan, itu beberapa kali sempat FYP gitu ya, performance mereka gitu ya, dan mendapatkan atensi khusus gitu.
2: Itu tandanya radio sudah menciptakan tren sendiri.
1: Nah iya, itu benar banget.
2: Tidak mengikuti tren radio.
1: Enggak ikut-ikutan gitu ya.
2: Aduh, enggak ikut-ikutan ya.
1: Tapi selain ajang hiburan ya, radio itu untuk Gen Z sebagai sarana apa sih gitu? Nah, tadi kayak sleep call atau teman untuk ngobrol gitu ya, someone to talk gitu. Mungkin apa sih yang tanggapan Gen Z tentang radio gitu? Apa yang menurutnya radio nih penting banget nih gitu?
2: Iya, radio penting karena kita bisa dengerin beberapa informasi juga di radio. Tapi nggak semua informasi di media sosial itu kita bisa dapetin di hitungan detik. Tapi kita belum bisa cepet nangkep informasi itu. Tapi kalau di radio, semisal kita ada dapat informasi, nah kita kan bingung nih mau informasinya benar apa enggak. Nah, lewat interaksi yang ada di radio itu, jadi kita bisa tanya bertanya gitu. Gimana nih informasi kayak yang ini benar nggak, atau ada nggak informasi lebih lanjut tentang berita ini gitu. Jadi di radio sendiri tuh lebih spesifik menurut Intan pribadi gitu.
1: Ya, dan di radio juga kita langsung bisa live report gitu ya, misalnya nih ada kayak gitu, mengabarkan kemacetan di titik ini.
2: Iya,
1: gitu.
2: Jadi kita yang di dalam mobil ngedengerin radio, wah kita nggak usah lewat sini,
1: cari jalan
2: puter
1: lain,
2: puter aja jalan
1: belok.
2: Tikus, jalan tikus.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ah, ini Rembige lagi padat.
2: Aduh,
1: gitu.
2: Iya lagi.
1: Jangan
2: di Rembige. Jadi kita tahu banyak banget informasi dalam hitungan detik gitu.
1: Karena ada istilahnya juga nih Kak Intan untuk apa para itu? Penyiar gitu ya, dan juga mungkin teman-teman Pro2 yang lain udah pada tahu kalau berita itu lebih cepat basi ketimbang makanan gitu.
2: Iya sih.
1: Jadi
2: bener.
1: Kayak
2: ketumpuk gitu ya.
1: Iya, jadi kalau kamu enggak ngabarin secara cepat-cepat, itu udah kayak basi gitu. Jadi makanya berita-berita radio gitu ya, itu update terus-menerus gitu. Dan
2: kayak tiap detik update deh ya.
1: Bener, ada informasi apa langsung update, ada informasi ini langsung update.
2: Jadi
1: gitu.
2: Ketumpuk dia gitu,
1: iya.
2: Basi jadinya yang lain-lainnya.
1: Betul banget gitu ya, karena kalau mungkin kamu nanti dengerin, baru diberitain tuh yang itu, padahal yang di radio waktu itu udah sempat diberitain.
2: Udah sempat denger gitu,
1: iya
2: bener, kayak udah basi ya gitu.
1: Betul banget, dan mungkin ya radio sekarang nih bisa menjadi sarana untuk menangkis berita-berita hoax yang banyak banget di media sosial, gak sih Kak Intan?
2: Iya.
1: Bener gak?
2: Bener sih.
1: Karena kayak mungkin sekarang kan banyak yang tiba-tiba kayak mudah banget percaya gitu sama
2: berita
1: ataupun apa ya, misalnya dia cuman buat kayak gambar dengan postingan backgroundnya tuh putih dengan ada kata-kata riset mengatakan ini, padahal itu kan nggak benar juga,
2: nggak
1: gitu.
2: Bener. Belum tahu aslinya gimana, itu kebanyakan lebih cepat buat kesimpulan gitu.
1: Nah,
2: gitu. Kayak
1: itu
2: cepet banget nangkepnya tentang kayak gini tanpa cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Ibaratnya kayak gimana ya, kalau bahasa Gen Z diceritain gitu, diceritain menilai orang dari telinga jatuhnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan mata, telinga untuk melihat dan mendengar.
1: Benar. Jadi
2: gak
1: harus
2: boleh langsung ngejudge, kayak langsung percaya nih. Misalkan dari sini, dari pihak sini sisi negatifnya, dia langsung percaya gitu aja. Enggak cari tahu sisi positifnya dulu gitu.
1: Itulah makanya gitu ya. Jadi beberapa berita gitu wajib disaring dulu ya, sebelum di-sharing gitu. Karena orang-orang sekarang kalau ngelihat berita kayak ini judulnya relate, share gitu, masukin story
2: banget.
1: Gitu. Jadi kayak di radio sendiri itu bisa dikupas dulu beritanya, dijabarkan dulu.
2: Jadi
1: gitu
2: lebih
1: ya,
2: spesifik informasi yang kita dengar gitu.
1: Apalagi misalnya lagi di mobil gitu kan, atau dengerin radio ya. Jadi kan enggak full musik gitu kan.
2: Enggak selalu full musik sih.
1: Iya, tiba-tiba apalagi misalnya ada segmen yang ini radio aku banget nih, radio kayak topiknya relate banget sama aku gitu ya. Tiba-tiba nyetir sambil nangis kan agak apa nih gitu.
2: Yang mau ke kanan tiba-tiba ke kiri karena ke bawah suasana ya.
1: Oke. Untuk Kak Intan sendiri, apa topik radio yang menurut Kak Intan tuh menarik banget untuk diikutin dari Kak Intan sendiri?
2: Kalau aku lebih suka yang tadi Kakak jelasin, yang ada jaga malam itu sih, karena bisa curhat gitu.
1: Oh, karena kan seru jaga malam ya. Nanti
2: seru.
1: Misalnya Kak Intan curhat gitu ya, aku tanggepin, terus nanti di segmen selanjutnya ada teman Pro2 yang juga ikut nanggepin curhatannya Kak Intan.
2: Itu
1: gitu.
2: Jadi kayak ada yang peduli sama aku gitu, ngerasa didengar. Ternyata aku ada yang dengerin gitu.
1: Aku di notice nih.
2: Aku di notice.
1: Gitu.
2: Ditambah lagi ada lagunya yang relate.
1: Bener gitu ya. Apalagi misalnya ngomongin mantan, terus tiba-tiba
2: ke-play
1: lagu. Oh, apa tuh?
2: Jangan mantan.
1: Kenapa tuh?
2: Aduh, masa lalu biarlah berlalu, Kak. Jangan dibahas lagi.
1: Tapi gak apa-apa, tiba-tiba lagunya Teh Hijau gitu ya, agak.
2: Aku lagi Teh Hijau.
1: Oke. Kelihatan sih dari bajunya.
2: Iya,
1: ya.
2: Ini baju aku udah Teh Hijau banget nih.
1: Teh Hijau banget gitu. Kemana melupakan itu semua? Ke alam?
2: Ke kegiatan seperti ini tentunya. Oh,
1: tentunya banget teman Pro 2 ya.
2: Mencari kesibukan lah biar bisa lupa. Aduh, ngapain diingat-ingat.
1: Nah, itu dia.
2: Enggak dulu deh. Lagi ini, lagi banyak yang harus dipikirin. Belum kita ujian nih.
1: Oke.
2: Aku bulan depan TKA.
1: Oh my God.
2: Aku sibuk minta doa banget ya teman-teman Pro 2. Ya,
1: doain ya teman-teman. Semoga Kak Intan TKA-nya lancar.
2: Amin, ya Allah. Amin. Terus belum kita persiapan untuk masuk PTN.
1: Ah, itu dia lagi.
2: Jadi ngapain ya aku harus pikirin dia?
1: Apa enggak tuh?
2: Dulu deh.
1: Enggak dulu. Skip dulu.
2: Iya, kamu sama itu aja enggak apa-apa. Sama yang lain aja.
1: Iya, kamu itu aja dulu deh.
2: Iya, gitu. Lanjut aja dulu pacaran sama itu.
1: Nah, kamu juga kalau mau di radio serunya ya. Itu bisa kayak ya apa ya? Nyindir alus gitu untuk mantan.
2: Aduh.
1: Kayak hai kamu yang dulu nyakitin aku.
2: Aduh, oh, nyakitin. Tapi kalau dicerita dia aku yang nyakitin.
1: Oh, masa sih?
2: Itu.
1: Bentar. Aduh, terlalu melebar ya. Nanti di jaga malam aja.
2: Aku OTW
1: ya
2: ke jaga malam. Oh, nanti.
1: Oke deh, Kak Intan. Karena seru banget ya ngomongin radio gitu. Aku mau tahu dong dari Kak Intan sebagai Gen Z gitu. Mm-mm. Keberlangsungan radio di Indonesia itu nanti seperti apa gitu. Kak Intan
2: maksudnya
1: tuh mau
2: apa, radio itu akan bertahan apa tidak?
1: Iya,
2: gitu.
1: Apakah dengan banyaknya media sosial gitu ya, banyaknya juga tren-tren yang baru gitu, radio itu bisa gak sih bertahan?
2: Okay. Kalau menurut Intan pribadi nih, Intan tuh percaya radio itu pasti bakalan tetap bertahan. Tapi bentuknya mungkin akan terus berubah, akan terus ada penambahan. Seperti aplikasi yang sudah bisa di-download, ada streaming, ada apa tuh, live report dan lain-lain sebagainya. Jadi yang membuat radio tetap hidup tuh bukan hanya alatnya, yang kayak kakak bilang tadi, kita gak perlu punya fisiknya kan. Radio ribet kalau kita tenteng kan. Jadi dari bertambahnya fitur-fitur dari radio itu membuat Intan sendiri yakin kalau masa-masa yang akan datang tuh radio bakalan tetap berfungsi, bakalan relevan, bakalan tetap ada gitu. Tapi lebih ke ini sih, hubungan antara penyiar dan pendengarnya juga selama masih ada cerita. Jadi kan tiap detik tuh ada updatean cerita. Jadi mungkin gak akan berhenti deh kayaknya Kak, karena setiap detik informasi masuk, ada cerita, ada curhat, ada lagu. Jadi untuk kedepannya mungkin tidak akan selesai, tidak akan bertahan.
1: Tidak akan bertahan.
2: Pasti selalu bertahan. Bahkan kedepannya bakalan lebih banyak lagi mungkin fitur-fitur yang lebih dari radio.
1: Okay. Sebelum kita akhiri nih Kak Intan, ada mungkin pesan gitu untuk radio-radio yang ada di Indonesia sebagai Gen Z.
2: Pesan untuk radio.
1: Atau ajakan deh untuk para Gen Z untuk kembali mendengarkan
2: radio.
1: Iya,
2: aku ngajak aja deh.
1: Okay.
2: Kalau untuk Gen Z semuanya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin gak punya someone to talk, gak ada teman sleep call tengah malam, di sini radio menyediakan jaga malam yang dimana kita bisa bercerita, bertukar cerita mungkin sama pendengar maupun penyiar.
1: Betul.
2: Terus juga kita bisa mengekspresikan diri sendiri. Kita bisa sharing-sharing tentang informasi. Mungkin kalau aku lebih sering sharing informasi tentang kebudayaan, karena memang title aku di kebudayaan.
1: Betul.
2: Jadi aku memanfaatkan radio ini tuh untuk memperkenalkan budaya di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat ini. Gimana sih Lombok Barat itu? Jadi aku kenalin lewat radio. Jadi teman-teman semuanya bisa dengerin radio. Kalau enggak, kalau aku ya pulang les kadang denger di atas motor tuh pakai headset.
1: Ah, lucu banget.
2: Itu seru dengerinnya.
1: Itu ya. Okay, jadi semoga teman-teman yang sekarang nih mungkin gak punya someone to talk katanya tadi ya.
2: Iya lagi.
1: Akan mendengarkan radio kembali. Dan mungkin yang lagi kayak pesimis gitu sama hidupnya gitu ya, karena radio menghadirkan berbagai narasumber yang berbeda.
2: Bener
1: gitu
2: banget
1: ya. Jadi pada akhirnya ya Kak Intan ya, sebenarnya Gen Z bukan bukan lagi yang dicari itu platformnya gitu.
2: Iya.
1: Tapi ceritanya, koneksinya sama penyiar,
2: antara penyiar dan pendengar.
1: Yes, betul banget gitu ya. Dan juga kayak berasa ditemenin nih. Nah, itu yang dicari sama Gen Z akhirnya ya. Makanya dari satu hal yang radio tetap pertahankan mungkin sampai dengan saat ini, yang dimana RRI sendiri usianya udah 81 tahun ya hari ini, Kak Intan.
2: Selamat ulang tahun RRI.
1: Selamat ulang tahun RRI ya. Jadi RRI selalu apa ya, konsisten untuk menjadi ruang untuk orang-orang didengarkan dan juga mendengarkan tentunya. Karena seperti slogannya, sekali di udara tetap di udara.
2: Betul ya. Banget
1: gak
2: sih.
1: Pernah, gak akan
2: gak akan landing,
1: mendarat,
2: gak gitu akan ya. Mendarat, gak akan di udara terus. Betul. Aku melihat kalian dari udara.
1: Oke deh Kak Intan, thank you so much udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sore hari ini ya, kita tunggu lagi mungkin nanti di ngobrol-ngobrolnya next segmen Jaga Malam mungkin ya.
2: Oke, boleh ya. Banget. Aku banyak banget nih topik kalau buat Jaga Malam.
1: Oke deh teman Pro juga, Julang masih akan nemenin kamu, tapi Kak Intan harus pamit ya.
2: Iya.
1: Next time kita ketemu lagi teman-teman Radio 2. Okay. Kalau begitu Julang, abis ini akan ada Jazz Music menemani kamu. So stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ketujuh, yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram
2: 104,2 Brodo FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Produa. Selamat mengikuti. Produa 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2, Julang menemani kamu kembali dan sekarang saatnya segmen Senjata Fakur. Menunggu waktu datangnya azan maghrib teman Pro2 yang akan berkumandang tepatnya nanti di pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Selain nanti kita akan menunggu waktunya maghrib teman Pro2, Julang bakalan memberikan informasi-informasi religi tentunya untuk kamu teman Pro2 yang pastinya selain informasi religi ya, lagu-lagu religi akan Julang putarkan selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi teman Pro2, mungkin sekarang kamu lagi ada di perjalanan ya, atau mungkin sedang baru pulang dari aktivitas kamu yang seharian ini sudah padat teman Pro2. Saatnya kamu untuk bersih-bersih diri terlebih dahulu sebelum nanti kamu menjalankan ibadah sholat maghrib ya teman Pro2. Senjata Fakur akan hadir untuk menemani kamu teman Pro2 selama 1 jam barengan sama Julang.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Azan Maghrib udah berkumandang Teman Pro 2 untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku Julang beserta kru Pro 2 RRI Mataram yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya Teman Pro 2 untuk kamu yang menjalankan. Teman Pro 2, hari ini gimana? Apakah melelahkan atau tidak ya? Apakah di tempat kerja kamu semua berjalan dengan baik ya Teman Pro 2? Terkadang kita sudah berusaha keras kerja dengan baik gitu ya. Tapi Teman Pro 2, ada aja gitu ya orang yang bikin kita tuh menjadi emosi gitu ya. Ada mungkin ya yang suka nyari-nyari masalah Teman Pro 2, suka ngomong bikin sakit hati gitu ya. Suka susah diajak untuk kerjasama, atau bahkan kadang dia tuh sambil menghasut orang lain untuk tidak suka sama kita. Padahal di usia-usia bekerja Teman Pro 2, itu tuh sudah bukan lagi hal yang harus dilakukan Teman Pro 2. Aku tidak habis pikir gitu ketika ada orang-orang yang seperti itu gitu ya. Terutama ketika orang tersebut menghasut orang lain untuk ikutan tidak suka juga gitu ya Teman Pro 2. Hah, rasanya tuh kayak seperti pengen marah gitu ya, pengen balas gitu, pengen bilang kenapa gitu, kenapa kamu gitu ya. Tapi sebagai seorang muslim Teman Pro 2, kita diajarkan untuk punya satu hal yang namanya sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ingat Teman Pro 2, sabar bukan berarti kita tuh harus membiarkan diri kita tuh terus-menerus diperlakukan tidak baik Teman Pro 2. Sabar itu bukan berarti gak boleh marah ya. Kita manusia wajar banget kalau ngerasa kesel Teman Pro 2. Sabar adalah ketika kita tuh memilih bagaimana cara kita untuk merespon rasa marah itu. Daripada membalas dengan kata-kata kasar, kita memilih untuk diam sejenak Teman Pro 2. Daripada membicarakan keburukannya dia ke teman-teman kantor, kita memilih menjaga lisan. Daripada membalas perilakunya dengan perlakuan yang sama, kita memilih tetap profesional. Dan kalau memang sudah masuk ke tindakan yang merugikan atau tidak adil Teman Pro 2, kita tetap boleh mengambil sikap, menyampaikan keberatan, mencari bantuan, atau melaporkannya dengan cara yang baik. Teman Pro 2, justru terkadang menahan diri ketika kita punya kesempatan untuk membalas adalah bentuk kekuatan. Kalau kamu tidak membalas bukan berarti kamu kalah Teman Pro 2. Itu justru bisa jadi kamu menang. Karena kamu berhasil menahan amarah kamu. Kamu tidak membalas seperti apa yang dia lakukan Teman Pro 2. Mungkin orang yang paling membuat kita kesel di tempat kerja sebenarnya sedang menjadi ujian untuk kesabaran kita. Bukan berarti kita harus menyukai semua orang ya Teman Pro 2, tapi kita bisa belajar untuk tetap menjaga akhlak. Meskipun orang lain tidak selalu menjaga sikapnya kepada kita. Jadi kalau besok kamu ketemu lagi sama dia Teman Pro 2, tarik nafas, ingat Allah, jaga lisan, tetap profesional Teman Pro 2. Nanti misalnya Teman Pro 2, kamu berdoa di pekerjaan yang baru ya. Semoga kamu juga berdoa selain minta pekerjaan yang layak, gaji yang layak Teman Pro 2, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, suportif, dan tidak toksik terutama Teman Pro 2. Dan sehingga pekerjaan yang kamu lakukan itu membawa keberkahan, bukan malah membawa amarah yang kamu simpan gara-gara ada orang yang mengusik kenyamanan, keamanan kita, mengusik pekerjaan kita juga Teman Pro 2. Entah apa motifnya, tapi semoga di pekerjaan selanjutnya, di tempat yang baru nanti Teman Pro 2, kamu berada di orang-orang, di lingkungan yang mensupport kamu, yang juga mendukung kamu serta merangkul kamu sebagai rekan kerja, maupun kalau bisa Teman Pro 2 menjadikan kamu sebagai bagian yang dianggap keluarga.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Teman Pro 2, gak berasa ya, aku sudah berada di penghujung untuk segmen Senjata Fakur edisi kali ini, Teman Pro 2. Aku juga udah nemenin kamu dari tadi santai siang, Teman Pro 2. Dari jam 2 tadi ya, sampai sekarang udah mau di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya julang pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi ya, mendengarkan berbagai macam segmen barengan sama julang. Tapi jangan bersedih, Teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada rangkaian segmen lainnya tentunya barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya, Teman Pro 2. Julang pamit dari ruang dengar kamu, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Oke Ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: saat sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas muluk istrimu di situ.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Jumat 11 September 2026. Kom bersama Lani Nadia dan Nela berita selengkapnya. Informasi pertama, Tompra 2 Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto itu mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Dan menurut Anwar, tahun Pro 2, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun, ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, fenomena El Nino berisiko memuncul dan memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dan hal tersebut disampaikan OCBC Group Research dalam laporan yang dikutip Xinhua, dilansir dari Bernama Jumat 11 September 2026. Filipina, Indonesia, dan juga Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Dan hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan India OCBC, Lavanya Venkateswaran. Dan sementara itu, Malaysia dan juga Vietnam ya, itu menghadapi risiko yang cukup signifikan, meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Waduh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas Dondot.
2: Yes.
0: Alex. Oh, oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Pada jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku
0: baru ya.
2: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ya Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Oh, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya,
0: Edit GAP. Kembali.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio tit Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan.

0: itu tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
1: Pernah. Siaran, ya. Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
1: Bobby itu?
0: Bobby.
1: Bobby gitaris kita hari ini nggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
1: Okay. Ya hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya nggak diambil.
2: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh yang bagus dulu ya.
1: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu. Ya.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi tim lepas siaran. Bobby doang yang sedih, kita enggak.
2: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
1: Apa solusinya,
0: Pak? Apa itu?
2: Kita cari orang yang pinter.
1: Dukun.
2: Enggak, orang cari pinter. Solusinya pinter juga dulu.
3: Apa solusinya,
0: apa itu?
2: Kita cari orang yang pinter.
1: Dukun.
3: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
3: Iya.
0: Wow.
2: Orangnya, tapi... siapa ya, saya nggak kenal.
3: Ya dukun berarti.
0: Buset.
3: Kok tapi aku nggak tahu.
2: Kelihatan mukanya.
3: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
2: Di gelas. Okay. Di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
2: Di gelas. Wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Habis ini burun.
3: Dia belum lahir.
2: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya iya.
2: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
3: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar-benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
3: Zaman dulu. Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita bikin cerita.
2: Oke. Okay. Drama lah, drama.
0: Oke, okay. Oh, drama radio gitu ya.
3: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Oh. Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
3: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
2: Drama juga.
3: Drama ya. Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh tapi itu secara live berarti?
3: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
3: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: agak nggak bisa ngerem
3: bener itu
1: karena komedi kan kadang gitu kan?
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
2: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
2: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Ya nggak boleh dong, apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
3: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
2: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
2: Di mobil kita apa ya
3: itu
2: ini?
3: Di kantor ada. Aku masih punya radio
2: kemarin
3: radio.
2: Itu.
3: Tapi Bluetooth.
2: Oh
0: ya benar HP.
2: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
3: Ada langsung ada
2: lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
2: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
3: Ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?

0: Yang di rumahmu?
1: Hah? Apa itu?
0: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
1: Iya, ya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
0: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
2: Gomblo ada juga sering. Terus
0: itu yang
2: Epic GLD,
0: Madu dan Racun.
2: Madu
0: dan
2: Racun.
1: Gitu. Oke, benar. Gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
0: Jenih.
1: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio kita.
1: Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, ya
2: radio.
1: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah.
2: Tapi saya
3: ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak ada di rumah. Enggak itu judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
2: Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
1: Nah
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
4: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
3: nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak Man sebenarnya Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak okay. Kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Oh,
2: makasih om.
3: Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih Nek?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lotok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti dia.
1: Ya. Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Lotok itu apa?
2: Lotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: Apanya? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Dadu. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
1: Sekarang?
4: Sekarang
1: nge-slot.
3: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa
3: iya.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba. Kita buktikan.
1: Kita tes. 1, 2.

stream lo. Jadi pasti buat kamu yang bingung seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur. Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak ya, gitulah.
2: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.
2: Ya, jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalau kelas. Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD, kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester kasih. Ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh.
3: Enggak balik-balik ke sini.
2: Iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Ya, datanya ya, terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Cuti lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga, kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Oke, cuti.
0: Nah,
1: cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Dib, Pak Dib.
1: Pak Adib,
2: nah,
1: Adib. Gak, bukan Pak Dibyo.
2: Karena panggilnya Pak Adib sama, karena akrab banget. Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi
0: oh, karena gitu.
2: Itu yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya, mau manggil gue
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Tiam.
0: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: juga. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang nggak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanun.
1: Aku nggak merasa gitu deh dulu. Nggak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Usul nggak. Di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke. Okay.
1: Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan?
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa wajah.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A Mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai Mayor.
2: Salah.
0: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Dah. Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya gak dikecilin dari
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung dari atas.
1: Kecilan. Gitu.
3: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mas.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya benar-benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh Hawa, happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Nah, udah dong.
2: Gak kasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben. Kalau lah biasanya enggak benar. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus.
0: Bener.
1: Supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
2: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Ya,
1: maaf.
0: Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: sudah maaf.
0: Oh sudah deh.
1: Aku segala
0: gitu.
1: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Udah
2: tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya.
1: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya? Lupa.
0: Bukan.
1: Jual
0: bukan
1: telur baru penyu. Sih.
0: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: iya benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Bukan.
0: Itu
2: Lampung.
1: Ya. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: ini. Bener
0: sih. Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
3: Kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Gak ada harapan kita.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut ceknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar ntar, ntar tarik.
0: Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Bas gitu aja ya.
1: Oh.
2: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
0: Hei, hey. Oh iya. Sorry, sorry, sorry. Tuh, kalau kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener, bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
1: udah panggung. Atas panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener, bener, bener, bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam
0: 12. Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free, free kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun
0: coba
1: buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan RRI. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh, coba, boleh. Coba, Fis. Boleh, boleh.
1: Ikan teri
0: apa
1: komik di dalam termos.
0: Yeah. Artinya
1: nggak bisa.
0: Bisa. Iya, boleh, boleh, boleh. Ikan teri.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian, gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Oh, beda, oh beda,
2: beda
0: ya.
2: Beda, beda,
0: kreatif.
2: Beda, beda,
0: dia kreatif. Beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Tata-tata gimana kemarin?
1: Eh?
0: Gimana
1: bunga mawar,
0: Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Gimana-mana?
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu.
2: Okay.
0: Ikan teri kena bulu.
2: Oh.
0: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir biar, lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi
2: ikan teri takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Iya. Oke. Okay. Ya, ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Sukses selalu. Dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi teman Pro 2 bareng Nadia. Dan yes, malam ini Nadia lagi yang bakal menemani kamu. By the way, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI yang ke-81. RRI, terima kasih ya sudah menjadi tempat kerja, tempat aku belajar, tempat aku explore juga, dan lain sebagainya. Thank you. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita malam hari ini, yaitu kita lagi ada di jaga malam, jangan galau malam-malam. Artinya kamu sebenarnya boleh aja sih kalau mau ngegalau malam hari ini Tom Pro 2. Dan Nadia pun bakal senantiasa mendengarkan keluh kesah kamu, apapun cerita kamu deh, pokoknya boleh kamu ceritain ya malam ini. Dan gimana sih caranya Nadia kalau mau cerita-cerita? Gampang banget. Kamu tinggal langsung aja WhatsApp kita di 0819-0205-7000, atau juga bisa tuh melalui IG kita, langsung DM aja di @pro2fmmataram. Atau buat kamu juga nih Tom Pro 2 yang punya aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja dengerin di sana ya. Dan komen-komen juga di live chatnya, kamu bisa cerita melalui live chatnya. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 nantinya. Dan kayak aku bakal live TikTok sih Tom Pro 2, tapi jam 10 aja kali ya. Boleh deh kamu melipir ke akun-akun nanti Tom Pro 2 @laninadia. Oke, pokoknya aku tungguin ya sampai jam 11.

Oke, Tom Pro 2. Ada Tom Pro 2 kita nih yang cerita ya, kalau dia tuh abis liburan ke Karimun Jawa. Udah seminggu pulang ke rumah sih, tapi sekarang jalan tuh rasa kayak masih kehilangan keseimbangan, kayak masih ada di dalam kapal gitu dia bilang. Apalagi kalau makan alias kepalanya hadap ke bawah nunduk gitu ya, rasanya pusing banget. Dan dia tuh minta tolong nih, gimana cara ngilanginnya. Aduh, jadi batuk kan aku. Jujur aku juga bingung sih, soalnya kadang aku juga sering kayak gitu gitu kan. Tapi aku lebih sering kayak gini sih kalau liburan ya tahun pro 2. Yang apa ya, kayak mungkin udah seminggu atau sebulan bahkan di rumah, aku tuh masih kayak ngerasain vibes liburannya gitu loh. Kamu pernah gak sih ngerasain hal itu juga tahun pro 2? Kayak sebenarnya kamu udah lama liburan, tapi kayak kamu masih ngerasain vibes liburan itu gitu loh. Dan tuh rasa kayak ngangenin banget. Dan aku kayak, ya ampun, aku pengen liburan lagi. Mungkin gitu sih yang paling sering aku rasain ya. Nah, kalau case-nya kamu nih, jujur agak bingung apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin istirahat aja kali ya, kayak gitu. Atau mungkin apa ya, ya ngapain gitu. Tapi ya gak ngerti juga lagi, aku bukan profesionalnya. Jadi aku gak tahu nih, kudu kasih kesaran kamu gimana gitu. Tapi coba deh kamu istirahat dulu aja kali ya, kayak ya udah take rest banyak-banyak deh Tom Pro 2 gitu. Oke deh, dan nanti Tom Pro 2 kita juga bakal masih menemani kamu. Jadi kita tungguin cerita kamu sampai jam 11 malam.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke, Tong Pro 2 masih bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya, ini udah jam 10 aja. Ini artinya masih ada sisa 1 jam ya buat kamu yang mau cerita-cerita di malam ini, Tong Pro 2. Dan ini ada nih dari teman kita yang cerita Tong Pro 2, dan itu bilang kayak gini. Apa kata-kata yang paling gak bisa dipercaya? Aduh, jujur banyak lagi. Jujur bingung ya, aku kayak yang mana ya kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Kalau dari teman aku sih yang paling sering ya, dan aku yakin kamu juga pasti relate nih Tong Pro 2, yaitu bilang OTW ya. Duh, biasanya kalau aku pribadi ya, jujur aku ngaca sih dari diri sendiri. Aku bilang OTW ya itu biasanya kayak ya udah aku mau makan dulu, belum ntar kayak tacap lipis dulu, abis itu belum pakai sepatunya, belum panasin motornya, dan lain sebagainya. Biasanya sih kayak gitu ya. Ada juga tuh Tong Pro 2 yang paling parahnya, kayak dia bilang OTW tapi baru mandi. Nah, aku pernah kayak gitu. Sebenarnya kita tuh bilang OTW gitu kayak ya udah untuk menenangkan aja sih Tong Pro 2, karena di satu sisi kita juga nggak enak gitu, karena kita kayak ngerasa ditungguin gitu loh, kayak ya udah gitu, nyindir gue ya Nat. Aduh, ini ada nih dari Kak Aditya Agung yang ngerasa juga nih Tong Pro 2. Kayaknya banyak ya yang relate nih sama kata OTW ya ini. Jujur jadinya aku kayak udah gak percaya deh kalau ada teman-teman aku yang bilang OTW, OTW, tapi kayak 1 jam gak nyampe-nyampe nih dia. Oke, selain OTW ya, aku ada satu kata-kata yang sebenarnya agak susah juga dipercaya sekarang ya, yaitu oke, gas. Nah, biasanya ya Tong Pro 2 kayak banyak tuh tiba-tiba di grup kita kesini yuk, kumpul yuk segala macam gitu kan. Terus salah satu dari member grup kita atau enggak kayak semuanya hampir bilang oke, gas kayak gitu kan. Giliran di hari H udah ngilang tuh. Jadi kayak susah ya sebenarnya percaya sama kata-kata itu Tong Pro 2, jujur itu sering banget sih. Terus apa lagi ya Tong Pro 2? Banyak sih sebenarnya, tapi bingung nih yang mana saking banyaknya nih. Kalau versi kamu deh Tong Pro 2 itu apa? Boleh dong kamu sharing-sharing juga di kita, langsung aja kirim di nomor WhatsApp kita di 0819-02-057-000. Dan tadi nih Tong Pro 2 ini dari Kak Adit ya. Tadi tuh dia pengen diputerin single dari Jenny dengan Less Than A Lover. Yang mana ini mungkin single terbarunya Jenny ya, karena aku sebenarnya gak begitu ngikutin, tapi ini lagunya hype juga nih Tong Pro 2. Jadi langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita puterin ya.

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum

0: umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba, waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Oke, Tompro 2 itu dia ya, Biru by Bandaneira. Enak banget ya Tompro 2, syahdu banget lagunya nih. Dan kata teman aku sih ini ternyata salah satu official soundtrack dari film Dua Garis Biru nih Tompro 2. Jujur aku udah lama banget nonton tuh film dan kayak gak tahu, maksudnya kayak iya ternyata ada gitu lagu ini. Aku gak perhatiin sedetail itu. Dan enak banget ya ternyata lagunya. Dan katanya itu lagu waktu si Zaranya itu ketahuan hamil. Katanya sih kayak gitu. Kata temanku emang agak-agak gimana ya yang dinotis nih di scene itu banget nih gitu. Tapi jujur aku salfok sih sama lagunya. Kayak gak tahu apa ya yang aku pikirin dari lagu itu tadi. Kayak ngingetin aku di masa lalu. Terus kayak gimana ya, enak deh pokoknya bawa kita melayang, suasana itu enak. Jadi itu denger tuh lagu tuh Tompro 2.

intinya syahdu banget deh Tompro 2. Dan ya mungkin itu bisa nih masuk jadi list lagu wajib kamu sebelum tidur ya. Dan ngomongin tentang Banda Neira nih, Tompro 2 gitu kan, kayak aku pengen deh ke Banda Neira nih. Maksudnya kayak gak tahu ya, aku awalnya gak begitu berminat gitu kan untuk ke Banda Neira, karena kayak belum tahu Banda Neira tuh tempatnya tuh kayak gimana sih, kenapa sih orang-orang sampai pengen kesana banget. Ternyata setelah aku searching-searching, ternyata Banda Neira seindah itu ya Tompro 2. Pantes kayak orang-orang tuh pengen banget ke Banda Neira nih. Jadi gak tahu kenapa sekarang salah satu wishlist aku juga gitu ya adalah mengunjungi Banda Neira. Cuman ya doain aja ya Tompro 2, karena kita belum tahu nih aku kayak kapan ya bisanya kesana. Masih menjadi angan-angan gitu loh sebenarnya Tompro 2. Tapi we never know, barangkali di tahun depan gitu ya Allah berkata lain gitu, aku tiba-tiba ke Banda Neira itu bisa banget gitu. Jadi kayak ya udah kita berdoa aja ya. Anyway, kalau kamu sendiri Tompro 2, kamu mau kemana tuh? Wishlist tempat kamu kemana? Boleh dong sharing bareng kita.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Just for music.

teman Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 pamit undur diri. Sekali selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?"
5: "Bagaimana jika aku memiliki bukti?"
1: "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan untuk menghentikan Nabi Soleh. Mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman terbaik kamu. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara. Just for music.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Air bersih kembali mengalir di Gili Trawangan, Lombok Utara. Layanan air dipulihkan setelah Pemprov NTB bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara, dan Forkopimda turun tangan menangani persoalan ini. Pemulihan ini membuat aktivitas masyarakat dan pariwisata di Gili Trawangan mulai kembali normal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan air tersebut telah dibahas bersama Forkopimda NTB dan Bupati Lombok Utara sejak hari Senin 7 September lalu. Menurutnya, persoalan air tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan bisnis antar pihak. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Logistik para pembalap MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan mulai tiba di Lombok pada 5 Oktober 2026. Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap dari Bandara Internasional Narita Jepang menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. General Manager BIZAM Aidil Philip Julian mengatakan operasi transportasi dan logistik untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika akan berlangsung mulai 5 hingga 12 Oktober 2026. Ia memastikan kedatangan kargo tidak dilakukan sekaligus, logistik akan masuk ke Lombok secara berkala menyesuaikan jadwal penerbangan dan kebutuhan penyelenggaraan MotoGP. Menurutnya, pihak bandara telah memiliki pengalaman menangani arus logistik MotoGP pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, BIZAM telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan proses bongkar muat hingga pengamanan kargo berjalan lancar. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
5: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM teman Pro 2, Dini masih bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti dengan informasi-informasi seru. Dan pastinya masih dalam momen atau suasana HUT RRI ke-81 tahun. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang di station sepagi ini hanya di 104,2 FM teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hey, selamat pagi. Pagi. Wow, Dino udah kayak mau ngajak kamu nih untuk siap-siap menghadapi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Selamat pagi untuk teman Produa yang baru aja station. Ada juga yang baru bangun gak sih pagi hari ini? Ini hari Sabtu, by the way. Saatnya untuk teman Produa menikmati suasana liburan weekendan. Aduh, pokoknya udah banyak yang punya rencana-rencana seru lah ya untuk edisi hari ini. Semoga rencana kamu bisa berjalan dengan baik, karena Dini yakin banget banyak yang emang udah benar-benar apa ya, bisa dibilang benar-benar harus banget bisa untuk ya bisa untuk beraktivitas lah pagi hari ini dengan baik gitu teman Produa. Dan yang jangan sampai rencana hanya rencana ya, karena semuanya yang sudah terplanning itu memang belum tentu akan berjalan, belum tentu juga berjalan dengan lancar. Jadi kamu harus membaca doa dulu pagi hari ini ya. Don't be sad, just be happy, okay? Walaupun single yang satu ini Sad Girls dari miliknya Bibi Rexha and David Guetta. Stay tuned.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lo dua melangkah tuh ke depan ya, bukannya ke belakang. Itu namanya mundur ya. Tapi ini pengen banget nih untuk ya untuk mengafirmasi positif ya diri sendiri dan juga kamu tentunya teman berdua, bahwa setiap pagi itu kita pasti akan punya apa ya, kayak keinginan kan, kayak harapan-harapan bahwa semoga nih hari ini bisa benar-benar ditaklukkan lah gitu teman pro 2, dan gak ada kekurangan satu apapun, pokoknya semuanya benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik lah gitu, semua rencana-rencana ataupun juga aktivitas kamu di edisi hari Sabtu kali ini. Karena Dini tahu ada sekolah yang libur ya, yang menerapkan 5-2, ada juga yang masih tetap sekolah hari ini, jadi jangan sedih karena kamu cepetan pulangnya ya di hari-hari gak full day school gitu. Tapi semoga aja apapun itu ya yang harus sekolah pagi ini, waduh pokoknya terabas aja ya, pokoknya semuanya semangat aja gitu, karena sepertinya cuacanya bakal enak juga ya hari ini ya. Kamu penasaran gak dengan cuaca hari ini seperti apa? Kalau penasaran, okay, sebentar lagi Dini bakalan balik untuk nemenin kamu di informasi cuaca edisi pagi ini.

0: Teman Pro 2, saatnya informasi cuaca untuk edisi hari ini 12 September 2026, hari Sabtu ya, di mana pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 76%, kecepatan angin dari 8 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 30 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 60%, kecepatan angin dari 12 km per jam arah angin barat daya. Kemudian sore hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin 11 km per jam arah angin barat. Malam hari nanti bakalan berawan ya, dengan suhu udara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 84%, kecepatan angin dari 8 km per jam arah angin selatan. Wow, bakalan cerah sepanjang hari. Jadi gimana teman Pro 2 yang emang, wah kamu seneng banget sih ya, karena weekend ini kamu emang lagi pengen nyari matahari banget. Bahkan tadi kamu sunrise-an gitu, nanti mau sunsetan. Wah pas deh hari ini teman Pro 2 ya. Semoga nih perakhirannya gak meleset-meleset banget gitu. Walaupun cerah ya tetap ada adem-ademnya juga sih gitu kan teman berdua. Pokoknya semoga cuaca bisa benar-benar memperlancar setiap aktivitas kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Jack it up.
1: Oke, oke, kita cek-cek dulu nih ada apa sih informasi-informasi terbaru saat ini teman Pro 2. Tadi udah di share juga sih informasinya. Kalau kamu yang di edisi weekend kali ini mau ke Gili Trawangan, memang beberapa hari terakhir ini ada informasi bahwa wah di Gili Trawangan ini lagi susah air gitu kan, air bersih terutama. Ternyata memang sudah teratasi nih ya, mulai berangsur normal ya, mulai akhirnya kenotis gitu. Kalau emang kalau bisa dibilang daerah pariwisata tuh emang nggak bisa ya, namanya nggak ada air bersih ya kan, kemudian lingkungan yang bersih dan sehat, tempat yang nyaman, itu akan mengurangi keindahan alamnya. Karena alam, terutama alam di Gili Trawangan itu kan waduh keren banget teman Pro 2. Nah kalau misalnya nggak ada air bersih, wah gimana nih untuk para wisatawan-wisatawan yang hadir yang datang berkunjung ke Gili Trawangan gitu. Dan air bersihnya memang sudah mulai kembali mengalir ya, dan layanan airnya sudah pulih kembali nih teman Pro 2 gitu. Dan sistem produksi air juga kembali diaktifkan, jadi distribusi airnya kepada masyarakat kemudian juga pelaku usaha itu pun sudah mulai berjalan. Wah, jadi memang harus banget ya, mulailah gitu untuk suplai air yang bagus gitu. Jadi ya airnya kita seneng gitu, mau jalan-jalan ke Gili Trawangan kan air bersihnya udah pulih gitu, jadi kita bisa agak tenang gitu. Oke, untuk kamu yang juga mau siap-siap mandi pagi hari ini, jangan lupa airnya itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Hemat air teman Pro 2, coba deh kalau misalnya kamu selama ini tuh kayak gak ngeh mungkin gitu, atau terlalu menggampangkan gitu, kayak ah tenang aja masih banyak air dan lain sebagainya. Bayangin kalau misalnya bumi kita ini kehabisan air, waduh ini sih gak kebayang banget ya. Jadi jangan ya teman Pro 2 ya, kita harus berdoa yang baik-baik nih pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang bakalan mandi atau bakalan masak gitu kan pagi ini, gunakan air sebaik mungkin.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, Dini udah mau ke jam 7 pagi. Gimana nih untuk kamu yang udah siap banget mau beraktivitas edisi hari ini? Aktivitasnya semoga berjalan dengan walaupun gak sempurna banget, tapi sedikit tidak ada dampaknya gitu. Kamu merasakan impact ya dari aktivitas kamu hari ini. So, pagi ini, pagi-pagi ada yang udah nyari handphonenya kayak, ah mana handphone aku gitu kan, mencari-cari informasi terbaru sembari juga mendengarkan Pro 2 FM. Dan juga teman Pro 2, kemarin kan hari radio nih. Wah, seru banget sih hari radio ini. Kenapa? Karena di hari radio ini pastinya tuh kayak momen yang benar-benar membuat Dini juga jadi flashback ya, ketika pertama kali masuk ke RRI Mataram gitu. Itu tuh masih, kalau bisa dibilang, umurnya masih Gen Z banget. Terus jadi membersamai masa muda aku lah gitu ya. Jadi emang udah tertanam banget gitu ya untuk menjaga alat-alat negara. Wah, itu isi Tri Prasetya. Jadi untuk teman Pro 2 yang kayaknya, hah, ada Tri Prasetya ya, itu kayak ikrar gak sih? Jadi emang benar-benar kita berikrar nih, ada ikrarnya masuk RRI ini. Jadi bukan sekedar hanya ya bisa dibilang cuma siaran doang. Enggak, ternyata radio kita ini bisa dibilang radio untuk masyarakat, menyuarakan juga nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, termasuk untuk kamu yang muda-muda nih. Dan untuk kamu yang kayaknya gak tahu gitu ya, yang mana radio, apa itu radio? Oh, masa sih gak tahu ya, Gen Z apalagi Gen Alpha nih. Nanti deh ini bakalan share-share sedikit lagi, spill-spill sedikit lagi ya, seperti apa sih sejarah sampai akhirnya radio, terutama RRI, Radio Republik Indonesia, bisa bertahan sampai 81 tahun.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, teman Pro 2, Dini mau spill dulu nih, terutama untuk kamu yang kayaknya bingung banget sama yang namanya radio ya. Kalau dulu tuh, zaman dulu banget, zaman nenek moyang kita mungkin, orang dengar musik itu terus tahu berita sampai cari hiburan biar nggak bosan dan sepi ya pakai radio gitu. Jadi memang radio ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lebih dahulu itu berkembang di Hindia Belanda loh teman Pro 2. Nama radionya itu BRV ya, Batavia Radio Verenigung ya. Mungkin kalau kamu bisa cek-cek tuh ya, googling aja, itu ada loh potret ya dari BRV ini mulai mengudara di Batavia atau Jakarta zaman dulu ya. Memang sih belum ada algoritmanya, tapi sudah ada yang menentukan apa yang akan masuk ke telinga kita gitu. Kemudian untuk kamu yang penasaran lagi kenapa sampai akhirnya ada radio di Indonesia ini, ternyata gak mudah loh, ada perjuangannya juga. Penasaran? Stay tune.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: untuk kamu yang gak tahu apa itu radio, Dini mau lanjutin lagi nih. Jadi di zaman Belanda dulu, Hindia Belanda, waktu Jakarta masih Batavia nih, radio itu udah hadir ya sekitar tahun 1925. Lama banget ya, belum lahir ya. Zamannya nenek kakek deh kayaknya ya. Terus muncullah setelah BRV muncullah SRV ya, radio-radio lain lah, ada juga namanya Nirom, dan berbagai radio perkumpulan di sejumlah daerah. Isinya tuh bukan cuma musik loh, tapi ada juga berita, hiburan, kesenian, sampai kebudayaan. Bahkan SRV yang berdiri di Solo ini pada tahun 1933 dikenal salah satu pelopor radio milik pribumi pada waktu itu. Tahu-tahu Jepang datang dong ya. Jadi radio-radio yang sebelumnya dikelola berbagai pihak kemudian diambil alih deh dan dikendalikan pemerintah pendudukan Jepang. Jadi ada radio swasta juga dibekukan ya dan dijadikan satu gitu sama Jepang dalam sistem Hosokan Rikyoku namanya. Nah, tujuannya apa? Ya tentu aja untuk propaganda pada waktu itu, teman Pro 2, karena menguasai radio berarti punya kuasa untuk menentukan informasi apa yang didengarkan oleh publik. Jadi inilah cikal bakal yang akhirnya melahirkan RRI, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran banget kelanjutan dari cerita sejarah RRI ini, secara singkat ini bakalan share teman Pro 2, stay terus di Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Welcome to Walker World. This is where your dreams and our creation unite. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2. Ternyata di bulan Agustus 1945 Jepang menyerah nih sama Indonesia. Indonesia menang, yay. Jadi ada mereka punya radio, yaitu yang awalnya Radio Hindia Belanda ya, kemudian radio-radio swasta yang dikumpulkan menjadi satu, yang dibentuk menjadi siaran Hoso Kyoku, yang kemudian dihentikanlah tepatnya tanggal 19 Agustus 1945. Dan Indonesia yang baru merdeka pun kehilangan nih salah satu sumber cara memberikan informasi penting gitu. Dan para mantan pegawai radionya yang di Jepang itu kemudian menyadari bahwa wah ternyata negara itu, republik itu butuh radio sendiri nih gitu. Jadi deh 11 September 1945 perwakilan dari 8 stasiun radio bekas Hoso Kyoku Jepang bertemu dan membahas pembentukan radio nasional ya. Jadi dari pertemuan itulah Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Yay. Dari radio yang pernah dikendalikan oleh pemerintah kolonial ya dan pendudukan Jepang, ya akhirnya Indonesia punya suara sendiri ya melalui Radio Republik Indonesia. Makanya RRI tetap di hati pokoknya ya, sekali di udara tetap di udara.